Sobradi sahabat budaya, gini kebersamaan kita ngupi pagi. Yo, ngomong ABB pagi-pagi ke perempat RRI pagi hari ini masih diguyur hujan lebat, ada petir-petir juga Pradi. Jadi agak ngeri-ngeri sedap Sobradi. Oh. Nah, jadi ngupi pagi nih karena cuaca kita yang agak-agak mengerikan nih. Ku kanti Kak Bailu dengan lagu-lagu pilihan kayak ngangetin pagi hari ini Pradi. Oh, jangan nelpon lu Pradi karena cuaca kurang bersahabat. Ada petir Pradi.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Pak, nak tahu dah, Es?
0: Malah kok ini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini, kok? Menelu, kak, makan gratis kita, mah enak, kok, mah?
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bala, mah? Sepilih, mah.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di Sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, Pok jangan khawatir, Pok. Pacak denger di radio, pacak. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Duh, pagi Mai. Gini ngambuk gua terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Oh non, mana nya pok nenot lama umut?
1: Nampaknya gule, bisi umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah wah wah

0: Bang kat Belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat pagi Seperadik Sahabat Budaya, SPMB 2026-2027 dibuka melalui 4 jalur. Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 akan dibuka dengan 4 jalur. Sama seperti tahun ajaran sebelumnya, keempat jalur itu yaitu jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, kayak jalur afirmasi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Vini Awilia, mengungkapkan untuk jalur domisili memiliki kuota 75% untuk tingkat sekolah dasar dan 40% untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Jalur domisili masih sama dengan tahun ajaran sebelumnya, SPMB nerima murid di sekitar atau berdekatan dengan sekolah. Alamat yang digunakan juga mengacu yang tertera di kartu keluarga. Yang jadi kunci juga kakak, anak tuh tidak boleh ada di kakak nenek atau pamane, harus mengikuti kakak atau domisili orang tua. Begitupun dengan jalur afirmasi, mengikuti di mana domisili orang tua anak tuh tinggal. Dinik Pora Kabupaten Bangka juga akan melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB tahun ajaran 2026-2027 Kesatuan Pendidikan pada 11-15 Mei 2026. Sementara itu Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat Margono ngomong pihak telah mendapat undangan sosialisasi dari Dinik Pora Kabupaten Bangka pada 12 Mei di Gedung Pertemuan Kreha Maras. Sosialisasi terkait juknis pelaksanaan SPMB, macam mana yang online, macam mana yang offline telah dijelaskan. Dalam sosialisasi itu, Dinik Pora Kabupaten Bangka juga akan nyisipkan materi sosialisasi anti pungutan liar dan anti gratifikasi. Sekian kabar bubble jam 8 pagi Keku Regina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: OS.
4: Pa, ngapa ge mai?
3: Po nak tahu da S?
4: Malak ko kene, pantang ngasa ningok ko. Tak SS, tak SS.
3: Ya S, nya dak lama lagi ada pesta besarnya S.
4: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
3: Bener lah es, mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
4: Hah? Pesta?
3: Au eh?
4: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang BG ya? Menelok kak makan gratis kita main nak kau main?
3: Nyah ukan tua es. Ukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
4: Di mana orang main bal, main sebilih, main.
3: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
4: Di mana?
3: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
4: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
3: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
4: Cuman, kita baca tahu, pok.

0: kita cukup dengar RRI bayi S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di Sanin S, di RRI-nya S.
1: Ya, sinyal kuat deh. Atau dari Amerika nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP gitu pacak S, sambil ngetem di kebon gitu kita pacak tahu kabar bola S.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Neh, pok denger kata Mbak penyiar nih S.
1: Mana?
0: Neh dia.
2: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Seiring balam dengan merbah, merbah besarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Sobradi sahabat budaya, lagi di kebersamaan kita di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat Sobradio. Pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026 Sobradi. Hujan masih mengguyur kota Senggigilir dan sekitar, walaupun di se-ekstrim tadi ada petir-petir. Nah, jadi di Berubat nih, kayak gue Regina nganti Ika dengan info-info sehat dulu by Sobradi, karena masih diguyur hujan untuk kota Senggigilir dan sekitar pagi hari ini. Biar makin semangat, dapat manfaat sehat. Nah, kali ini Sobradi, ternyata ini dia 7 manfaat sarapan telur rebus setiap pagi untuk kesehatan tubuh. Siapa di sini yang tidak melewatkan sarapan telur setiap hari ya Sobradi? Nah, sarapan berperan penting dalam jaga energi dan fokus selama jalani aktivitas sehari-hari. Tidak hanya soal rasa, pemilihan menu yang bergizi juga jadi kunci untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan lebih baik. Salah satu menu sederhana yang kerap direkomendasikan para ahli gizi ini adalah telur rebus Sobradi. Manfaat rutin sarapan telur rebus diketahui sangat baik karena makanan ini kaya akan protein, vitamin, kayak mineral penting. Selain praktis, telur rebus memiliki kandungan nutrisi lengkap yang dukung kesehatan secara nyeluruh. Konsumsi 2 ekor telur rebus di pagi hari Sobradi dapat membantu tubuh ngerasa kenyang lebih lama, sekaligus jaga metabolisme tetap optimal. Kandungan protein berkualitas tinggi di dalamnya juga berperan dalam pembentukan otot kayak pemeliharaan jaringan tubuh. Tidak heran menu ini semakin diminati sebagai bagian dari pola hidup sehat. Dikutip dari WPMD dan Very Well Health, berikut adalah 7 manfaat rutin sarapan telur rebus Sobradi untuk kesehatan dan energi tubuh. Yang pertama, ningkatkan asupan protein berkualitas tinggi. Nah, jadi Sobradi, telur rebus merupakan sumber protein lengkap yang mengandung 9 asam amino esensial. Dalam satu butir telur rebus ukuran besar nih terdapat sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi. Protein berperan penting dalam bangun dan memperbaiki jaringan tubuh, mulai dari otot, kulit, sampai tulang. Selain itu, protein bantu jaga energi tetap stabil dan ngurangin keinginan untuk konsumsi camilan berlebihan di siang hari. Manfaat sarapan telur rebus setiap pagi berikut yang kedua adalah membantu menurunkan dan mengontrol berat badan. Kandungan protein dalam telur membuat rasa kenyang bertahan lebih lama sehingga asupan kalori harian jadi lebih terkendali. Telur rebus juga tergolong makanan rendah kalori. Satu butir hanya mengandung sekitar 77-78 kalori. Mendikombinasikan dengan sayur kayak buah, telur rebus dapat jadi menu diet yang seimbang Sobradi. Terus yang ketiga, jaga kesehatan otak dan ningkatkan fokus. Di mana telur rebus mengandung kolin, nutrisi penting yang berperan dalam fungsi otak dan sistem saraf. Kolin bantu pembentukan membran sel, kayak mendukung daya ingat dan konsentrasi. Sarapan telur rebus dapat membantu otak bekerja lebih optimal sejak pagi hari, sehingga Ika lebih siap menjalani aktivitas harian. Nah, yang keempat, dukung kesehatan mata. Nah, terdapat kandungan lutein dan zeaxanthin dalam telur, yaitu 2 jenis antioksidan yang sangat baik untuk mata. Keduanya membantu melindungi mata kita dari kerusakan akibat paparan sinar biru dan radikal bebas. Konsumsi rutin juga dikaitkan dengan penurunan resiko degenerasi makula, salah satu penyebab gangguan penglihatan pada lansia. Terus yang kelima, nambah energi untuk memulai hari. Nah, berbeda dengan makanan tinggi gula yang membuat energi cepat turun atau sugar crash, telur rebus ngasih pasokan tenaga yang stabil. Kombinasi protein, lemak sehat, vitamin B dan mineral di dalamnya membantu jaga stamina lebih lama, sangat cocok bagi pekerja maupun pelajar yang membutuhkan fokus tinggi. Lanjut Sobradi, manfaat sarapan telur rebus yang berikutnya yang keenam adalah menjaga kesehatan tulang. Ya, jadi telur rebus mengandung vitamin D dan fosfor. Vitamin D membantu tubuh nyerap kalsium secara optimal, sementara fosfor jaga kepadatan tulang. Nutrisi ini tidak hanya penting bagi orang dewasa, tapi juga bagi ibu hamil untuk mendukung perkembangan tulang dan gigi janin.
Dan yang ketujuh adalah memperkuat daya tahan tubuh. Nah, telur kaya akan selenium, vitamin A, dan vitamin B12 yang krusial bagi sistem imun. Selenium melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan vitamin A jaga jaringan tubuh tetap sehat dan terlindungi dari infeksi. Dengan konsumsi yang seimbang dan pengolahan yang tepat, manfaat rutin sarapan telur rebus dapat dirasakan dalam jangka panjang demi menunjang kualitas hidup yang lebih sehat dan produktif. Wah, Spradi, ternyata banyak manfaat dari sarapan telur rebus nih untuk kesehatan tubuh. Semoga bermanfaat informasi untuk Ika. Selain murah, ternyata menyehatkan dan mengenyangkan telur rebus. Ya Spradi, jam 8.40 menit, kalau kita lanjut lagi, tapi kita nikmati dulu kembali pilihan lagu-lagu hiburan yang pasti aku siapkan ginganti pagi hari Kak di Berubat, beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 tadi, 10 kelas.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek. Wah,

Selamat pagi Superadik Sahabat Budaya. Kemendikdas pastikan guru non-ASN tetap bisa mengajar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani ngomong, surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga dapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Surat edaran dibuat untuk ngasih ketenangan bagi guru non-ASN. Mereka tetap bisa ngajar sampai Desember 2026. Menurutnya, banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian lanjutnya, Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Surat edaran juga ngatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik tetap bisa nerima tunjangan profesi. Sementara guru lainnya dapat dibantu melalui dana BOS sekolah. Jadi guru non-ASN tetap memiliki kepastian bekerja. Nunu menilai anggapan guru non-ASN tidak dapat digaji merupakan tafsir keliru. Surat edaran justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan penghasilan jelas. Kemendikdasmen menyebut kebutuhan guru nasional masih sangat tinggi sampai saat ini. Tahun ini kebutuhan guru nasional mencapai sekitar 498.000 tenaga pendidik. Yang tidak diperbolehkan itu status non-ASN bukan guru berhenti mengajar. Pemerintah tetap membutuhkan keberadaan para guru. Pemerintah kini menyiapkan mekanisme seleksi ASN mengisi kekurangan guru sekolah negeri. Setiap tahun puluhan ribu guru pensiun dan harus segera digantikan. Sekian kabar Bubble jam 9 pagi, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pak, nah pagi mai.
2: Pok nak tahu dah es?
1: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak omai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
2: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
1: Cemana kita baca tahu, pok?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
1: dari Amerika, nunggu.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Sepradik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, katau dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Adi masalah ape?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok nama tuku. Yang ade ge makin teberacai di lea.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya haket duit lagi.
2: Menia pok dak usah nok, Mai.
1: Pok ne Rom, along kita gimayan malam ne yo Rom.
2: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak ne Rom. Pok mayar ku.
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa ya kemai? Yo pan mandi. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai ku takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok ne Rom, nyumpahku kan ne. Ngucap Rom, kita ini sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Au lah. Ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai,
1: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yok?
1: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kengenengah. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, po chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Po jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sama ke po bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang mai ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kan ini Mai. Lah matet lah Mai.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kan Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

Supradi sahabat budaya, akhirnya kebersamaan kita di Berubat, beragam unsur budaya sehat, sama Yum 10 kelak kungan tika. Oh. Nah kali ini apa bener, banyak mendem amarah dan emosi bisa bikin cepet mati Supradi. Nah jadi marah dipendem, sedih ditutupi, kecewa diabaikan. Bagi sebagian orang, nahan emosi dianggap sebagai cara paling aman untuk menghindari konflik, jaga citra agar terlihat kuat, atau sekedar jaga keharmonisan hubungan kayak orang lain. Padahal kebiasaan mendem perasaan secara terus-menerus ini bukanlah pilihan yang bijak. Lantas, benarkah kebiasaan ini dapat memperburuk kondisi tubuh hingga dikaitkan dengan resiko kematian dini? Nah, Supradi, mengutip Journal of Psychosomatic Research, kondisi ini dikenal sebagai emotional suppression, yaitu upaya sadar untuk menahan atau menyembunyikan emosi yang sebenarnya dirasakan. Meski sekilas tampak sepele, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini berdampak sistemik pada kesehatan mental dan fisik dalam jangka panjang. Saat seseorang nahan emosi, tubuh sebenarnya tetap merespons tekanan itu secara biologis. Rasa marah, cemas, atau sedih yang tidak tersalurkan membuat tubuh berada dalam kondisi stres yang berkepanjangan. Akibatnya, sistem biologis terus bekerja ekstra seolah-olah sedang menghadapi ancaman nyata. Emotional suppression berkaitan erat dengan peningkatan allostatic load, yaitu beban biologis akibat stres kronis yang numpuk pada tubuh. Kondisi ini mengganggu keseimbangan hormon stres, meningkatkan tekanan darah, ngerusak kualitas tidur, sampai melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ancaman kematian dini. Sebuah studi yang dipublikasikan oleh National Institute of Health menemukan temuan yang cukup mengkhawatirkan. Individu dengan tingkat emotional suppression yang tinggi memiliki peningkatan risiko all-cause mortality atau kematian dari berbagai penyebab termasuk kanker selama masa pemantauan 12 tahun. Peneliti menyimpulkan ada kaitan antara kebiasaan neken emosi dengan risiko kematian lebih awal. Namun para ahli menekankan bahwa hubungan ini bersifat asosiasi. Artinya, tidak serta-merta setiap orang yang nahan emosi akan mengalami kematian dini karena kesehatan tetap dipengaruhi faktor lain seperti pola hidup, kondisi mental, dan dukungan sosial. Terus, ngapain dampaknya begitu besar, Supradi? Jadi, nekan emosi bukan berarti melenyapkan. Tubuh dan otak tetap bekerja memproses tekanan itu. Secara kasat mata, seseorang mungkin tampak tenang. Namun, di dalam diri terjadi badai stres biologis. Beberapa dampak negatif dari kebiasaan suppression antara lain. Sulit ngerasakan kelegaan emosional. Mudah mengalami kelelahan mental. Kesulitan membangun hubungan sosial yang jujur dan sehat. Rentan mengalami burnout atau kelelahan luar biasa. Penting untuk dipahami bahwa melepaskan emosi bukan berarti mengeluarkannya tanpa kontrol atau meledak-ledak. Ada perbedaan mendasar antara mengelola emosi dengan memendam. Berikut adalah beberapa cara sehat untuk mengekspresikan emosi tanpa harus nyakitin diri sendiri maupun orang lain, Supradi. Nah, ini dia. Mungkin selama ini untuk Ika yang aduh, kalau lagi kesel, lagi galau, mendep, ujung-ujung jadi penyakit kata orang tua. Nah, ini dia cara ya. Yang pertama, validasi perasaan. Kenali dan terima emosi yang sedang dirasakan tanpa menghakimi diri sendiri. Terus yang kedua, katarsis yang aman. Cari saluran yang tepat seperti menulis jurnal, berolahraga atau melakukan hobi. Misalnya, Ika bisa ngakal ya dengan nonton film kesukaan Ika, nonton CEO. Macam tuh mungkin Supradi cari ya untuk apa ya kata orang tua, untuk ngilangin untuk ngalihkan macam itu Supradi. Terus bercerita, temukan orang kepercayaan atau kerabat yang pacak jadi pendengar yang baik. Terus bantuan profesional, jangan ragu menghubungi psikolog atau konselor jika emosi terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Dimana emosi adalah bagian tidak terpisahkan dari kemanusiaan kita, nahannya sesekali mungkin tidak menjadi masalah besar. Tapi jadikan gaya hidup adalah bom waktu untuk kesehatan Ika Supradi. Jadi jangan galak-galak Iga, mendem Supradi. Jadi tuh bisa jadi bom waktu untuk kesehatan kita Supradi. Salurkanlah kekesalan Ika, kegalauan Ika, tapi dengan sesuatu yang
positif tadi, salah satu mungkin menyalurkan lewat hobi tadi. Mungkin Ika bisa yang hobi masak, masak, yang hobi berkebun, berkebun, no. Yang hobi ya Peggy, belanja, belanja, mana ada duit. Ya lakukan hobi, salurkan di hobi, alihkan di hobi, itu salah satu cara ya, mungkin untuk menyalurkan emosi dan kekesalan tadi Sepradi, jangan dipendem. Oke, semoga bermanfaat informasi untuk Ika di kesempatan berubat pagi hari ini. Jam 9.44 menit Sepradi, kututup perjumpaan kita kembali dengan pilihan lagu-lagu hiburan yang pasti aku siapkan untuk Ika. Hujan awet pagi hari ini, dari subuh hadi dasi berhenti Sepradi. Semoga sehat selalu, semangat selalu. Udah nih Kak Dikanti Kak Yurara sampai jam 3 kelak Pradi. Oh, ya selamat berakhir pekan. Ku Yuyuk Regina pamit undur diri. Makasih atas kebersamaan Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agul, kota rela terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Ao, asa aku lah jam 10 nih. Siap.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan, kone. Cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceu.

0: Tang ketak, dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar.
1: Menak ya, gek muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek aksi makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep.
2: Nengong oh, Es!
3: Pak, ngapa lagi, Mai?
2: Kok nak tahu deh, Es?
3: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak Es, tak Es.
2: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
3: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah, Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
3: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
3: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi, ya? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
2: Nyau kan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, eh? Pok nak tahu, dah.
3: Di mana orang main bal, Mai? Sepilih, Mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
3: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
3: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek, Mai?
2: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
3: Cuman, kita baca tahu, Pok.
2: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
3: Ya, sinyal kuat, Dek.
2: Oh,
3: dari Amerika, no.
2: Oh, se-e. Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
3: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
2: Nih, Pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
3: Mana?
2: Nih, dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Mengulik kabar sahabat kita untuk pagi hari ini, Supradi di segmen ragam informasi pilihan di akhir pekan menemani sahabat budaya. Selamat pagi semua ini Kak, walaupun cuaca hari ini gerimis, turun hujan, mudah-mudahan tetap membangkitkan semangat kita kumpul kayak keluarga tercinta di akhir pekan, ataupun sekedar menikmati waktu santai bersama orang tercinta. Untuk Supradi, sahabat budaya, tetap semangat menjalankan aktivitas Ika. Jangan lewatkan kelak pukul 13 waktu Indonesia Barat, guna ngajak Supradi untuk bergabung mendengarkan siaran budaya belajar Sumba RRI Pro 4 Sungai Liat. Kita bakal ngobrol tentang berbagai macam perayaan adat, tradisi adat yang ada di

0: Rumpa Tarani Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Testimoni Pesta Bola Dunia 2026 oleh Ahmad Suherman, Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung.
2: Tetaplah nonton, karena sekarang nonton. Ada HP ya.
3: Oh, begitu.
2: Jadi jangan ketinggalan, rugi ketinggalan.
3: Tetap.
2: Oh iya, kan 4 tahun sekali lah momen ini ya. Kadang-kadang orang gila bola ini macam-macam tingkahnya ini.
3: Sanggup begadang, Pak?
2: Begadang terus lah. Nggak tidur. Ya kerja sambil nonton di HP ini semua.
3: Update ya, Pak.
2: Apalagi Argentina main. Waduh, jangan ketinggalan itu. Itu sampai kadang-kadang kita... Ya bagaimana teman-teman di kantor kan saling ejek-ejek kadang-kadang. Ribut kami kadang-kadang sama
3: iya,
2: ini. Kalau nonton bareng tuh, waduh ribut, dua kubu nih ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Kelas, walaupun kita mungkin bisa lah, walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana? Bangga lah kita sebagai apa? Warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Saja MotoGP aja, ditonton sekarang Liga 3. Apa yang MotoGP? Dulu mana saya mau nonton itu? Tapi karena ada pemain Indonesia, nonton mati-matian kita nonton.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal mai sepile mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
0: dari Amerika, no?
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak Es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung, Mintra Jaya, terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

Sahabat Budaya, kali ini simak ragam kuliner yang kami hadirkan, aneka soto Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya sehingga menghasilkan suatu hal yang unik, yaitu adalah Tauto Pekalongan. Memiliki motif batik yang terkenal, Pekalongan juga populer dengan soto Tautonya. Jadi sahabat budaya, Tauto ini mudah ditemukan pada setiap sudut kota Pekalongan. Tauto pacak dinikmati kayak nasi atau lontong dengan isian misoun, daging dan juga daun bawang, namun dengan nama Tauto Pekalongan. Ada lagi nih Supradi, yaitu soto batok. Pacitan punya soto batok yang merupakan soto khas, juga menggunakan ayam suwir sebagai lauknya. Kol dan tauge dipilih sebagai topping soto batok ini yang digemari oleh masyarakat Pacitan karena harga terjangkau, dan dalam pembuatan soto batok tidak menggunakan kacang goreng yang biasa digunakan soto pada umumnya. Ada juga Supradi, soto mie Bogor memiliki isian lengkap seperti kol, tomat, urat, kaki sapi, babat, risoles, dan mie kuning di dalamnya. Kuah dibuat dari kaldu, dikucuri kecap manis, bawang di atasnya, dan rasa soto cenderung gurih, nikmat, dan juga segar di lidah. Itulah dia beberapa menu yang bisa dinikmati, disantap ketika cuaca dingin. Habis turun hujan kayak ini Supradi, oh, paling mantap, ngirup yang anget-anget kuah, irup kuah rah, kata Rambang Kak Aspradi. Itulah dia untuk beberapa kuliner yang kami hadirkan. Simak juga kabar Bangka Belitung saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang Seperadi. Dalam kabar Bangka Belitung, SPMB 2026-2027 dibuka melalui 4 jalur. Kabar selengkapnya, sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dibuka dengan 4 jalur. Seperti tahun ajaran sebelumnya, keempat jalur ini yaitu domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Vini Awilia, mengungkapkan untuk jalur domisili ini punya kuota 75% untuk tingkat sekolah dasar, 40% untuk tingkat sekolah menengah pertama. Jalur domisili agi same kayak tahun ajaran sebelumnya, SPMB nerima murid di sekitar atau berdekatan kayak sekolah. Alamat yang dipakai mengacu tertera di kartu keluarga yang menjadi kunci juga. Kartu keluarga, anak itu tidak boleh ada di kakak nenek ataupun pamana, harus mengikuti kakak atau domisili orang tua. Begitupun dengan jalur afirmasi, mengikuti di mana domisili orang tua anak tersebut tinggal. Dindikpora Kabupaten Bangka juga melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB tahun ajar 2026-2027 Kesatuan Pendidikan dari tanggal 11 hingga 15 Mei 2026. Demikian Sepradi di Kabar Bangka Belitung jam 11 siang. Sampai jumpa dalam Kabar Bangka Belitung selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: penan pala kone mai.
1: Yang apa penen es?
0: Bukan kone, cuma nala nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cuma orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
5: Testimoni Pesta Bola Dunia 2026 oleh Ahmad Suherman, Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung.
6: Tetaplah nonton, karena sekarang nonton. Ada HP ya.
7: Oh, gitu.
6: Jadi jangan ketinggalan, rugi ketinggalan.
7: Tetap.
6: Oh iya, kan 4 tahun sekali lah momen ini ya. Kadang-kadang orang gila bola ini macam-macam tingkahnya ini.
7: Sanggup begadang, Pak?
6: Begadang terus lah. Nggak tidur. Ya kerja sambil nonton di HP ini
7: semua. Update ya, Pak.
6: Apalagi Argentina main. Waduh, jangan ketinggalan itu. Itu sampai kadang-kadang kita... Ya bagaimana teman-teman di kantor kan saling ejek-ejek kadang-kadang. Ribut kami kadang-kadang sama
7: iya,
6: ini. Kalau nonton bareng tuh waduh ribut, dua kubu nih ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Walaupun kita mungkin bisa lah, walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana? Bangga lah kita sebagai apa? Warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Sejauh MotoGP aja, ditonton sekarang Liga 3. Apa yang Moto3 dulu, mana saya mau nonton itu. Tapi karena ada pemain Indonesia, nonton mati-matian kita nonton.

0: Pak, nah pagi, Mai.
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak mau mai?
1: Nyahukan tua Es, bukannya.

0: kata Po, makan bergizi gratis MBG-nya S. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya S. Po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal, main sepile, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dah di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Kemana? Kita baca tahu, Po.
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di Sanin, Es, di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Patah
1: dari Amerika, Nungo.
0: Jadi, Pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, ge, apa deh, Mai?
0: Neh, Pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

Sahabat budaya di UMKM kita hari ini, bahwa agar UMKM maju di Indonesia, maka UMKM harus fokus pada digitalisasi. Informasi selengkapnya seperti ya bakal ku hadirkan, karena memang sekarang ini sudah era semakin berkembang, sehingga seperti harus mengupayakan supaya fokus dalam transformasi menyeluruh di berbagai sektor untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, menekankan pada pemerataan akses, peningkatan produktivitas ekonomi, dan modernisasi layanan publik seperti. Yang pertama adalah transformasi digital sektor ekonomi KUMKM, mendorong produktivitas usaha mikro, kecil, menengah supaya terintegrasi ke ekosistem digital. Kemudian pertumbuhan e-commerce, meningkatkan jumlah startup dan efisiensi transaksi ekonomi digital. Ada juga peningkatan daya saing, digitalisasi memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Lalu untuk Sepradi, sahabat budaya, ku yakin tidak membatasi usia, bahkan orang yang tidak terbiasa dengan teknologi itu akan mau mempelajari seperti apakah tata cara dalam pengelolaan promosi digitalisasi terhadap produk-produk yang dimiliki oleh UMKM, khususnya yang ada di Bangka Belitung nih. Kalau tips-tips yang bakal aku hadirkan untuk Sepradi, siapa tahu kalau bisa bermanfaat untuk Hika dalam pengembangan UMKM melalui digitalisasi.

Sahabat Budaya, kali ini tata cara digitalisasi untuk UMKM dari offline ke online. Yuk kita biasakan yuk, Sepradi. Kali ini analisis bagian bisnis yang paling mendesak untuk digitalisasi seperti pemasaran, sistem pembayaran, atau pengelolaan stok. Nah, mulai dengan membuat akun bisnis di media sosial, ada Instagram, TikTok, dan daftarkan toko di platform e-commerce Sepradi untuk memudahkan orang berbelanja secara online. Selain itu, gunakan aplikasi kasir digital, dompet digital, atau perangkat lunak manajemen inventaris untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pelajari teknik digital marketing dan riset pasar untuk memahami produk apa yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi kalau branding lah kuat tentang camilan tradisional, camilan khas daerah, nah itu juga bisa diangkat, sahabat budaya. Selain itu juga bahwa tata cara digitalisasi yang semakin meluas hari ini harus semakin dimaksimalkan. Yuk pelajari lebih jauh, maju terus untuk UMKM Bangka Belitung.

RRI Probolinggo Alia di segmen Sekapot kali ini simak informasi tentang galon Spradi yang ternyata memiliki masa guna ulang. Ada masa pakai ya Spradi? Ada yang tahu? Yuk simak informasi. Jadi komunitas konsumen Indonesia mengingatkan penting memperhatikan usia galon guna ulang. Setelah menemukan 92% konsumen tidak mengetahui ada batas masa pakai. Data ini berasal dari 250 laporan di 7 kota selama Maret hingga April 2026. Ketua KKI David Tobing menyebutkan temuan ini mencerminkan kondisi paradoks di lapangan. Ini pun menunjukkan tinggi kesadaran konsumen, namun di sisi lain pengetahuan masih minim dan menunjukkan lemah edukasi produsen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 34% rumah tangga di Indonesia menggunakan air galon sebagai sumber utama dengan estimasi sekitar 100 juta orang untuk mengkonsumsi setiap hari. Isu ini dinilai signifikan. Selain itu, di galon juga ada tercantum masa pakai, justru yang tertera hanya kode produksi. Inilah yang dikatakan sebagai kekosongan regulasi masa pakai. Akibatnya konsumen terus menerima galon lame tanpa menyadari resiko. Lebih lanjut juga dituturkan bahwa 92% laporan menunjukkan konsumen agak menerima galon berusia lebih dari 1 tahun. KKI memverifikasi usia galon melalui foto yang wajib dilampirkan pelapor, bahkan ditemukan galon yang sudah sangat tua. Kondisi fisik galon juga menjadi perhatian, sebanyak 30% dilaporkan kotor atau berlumut dan 18% retak atau tergores. Risiko kesehatan muncul dari bahan polikarbonat yang mengandung bisphenol A. Pakar merekomendasikan masa pakai maksimal 1 tahun atau 40 kali penggunaan untuk mencegah dampak kesehatan seperti obesitas dan diabetes tipe 2.

0: Aduh, nak lurus pinggang lu gul. Pok jen ingeri geo.
1: Oh, bener lah. Lajam satau nih syukur lah dikit nah.
0: Boh, lajam satau. Lupa.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyah.
3: Selamat siang, seperti dalam kabar Bangka Belitung kali ini, Bangka lestarikan adat Nuju Jerami suku Mapuar. Kabar selengkapnya, pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melestarikan adat Nuju Jerami bagi suku Mapuar Kampung Adat Gebong Memarong, Dusun Ayabik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Blinyu sebagai cara mempertahankan warisan leluhur. Bupati Bangka Ferry Insani di Sungai Liat menyebutkan bahwa adat Nuju Jerami sebagai tradisi masyarakat suku Mapuar menjadi simbol bersyukur atas hasil panen padi. Dia pun menjelaskan adat ini sebagai kekayaan budaya daerah yang harus tetap dipertahankan oleh generasi sekarang. Pemerintah daerah mendukung tradisi berbagai suku di masyarakat setempat. Ferry juga menilai adat Nuju Jerami berkaitan erat dengan kepariwisataan di daerah sebab budaya masyarakat menjadi daya tarik wisatawan untuk pacak datang ke daerah. Dia pun mengatakan sektor pariwisata menjadi unggulan pembangunan di daerah dan tumpu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah karena sifatnya berkelanjutan. Demikian Supradi dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Bersama RRI Pro 4 Sungai Liat, sahabat budaya, Sepradi senang sekali untuk di edisi hari ini bersama kami, RRI Sungai Liat, dan dipandu bersama saya, Rara, hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam siaran budaya Belajar Sumba edisi akhir pekan kali ini, RRI Sungai Liat akan mempersembahkan sebuah topik, yaitu ragam upacara adat di Kabupaten Bangka. Bersama dengan narasumber kita untuk siang hari ini, saya perkenalkan, ada siang hari ini yaitu adalah Bapak Muhammad Zikri Hakim selaku Fungsional Umum Bidang Kebudayaan Dinparbud Kabupaten Bangka. Selamat siang Pak Zikri.
2: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan untuk Sepradi sahabat budaya, dalam siaran budaya Belajar Sumba edisi hari ini tidak hanya di Sungai Liat tapi juga bisa didengarkan melalui RRI Palembang, Lampung, Bengkulu dan juga Jambi. Juga bisa disaksikan secara langsung melalui YouTube RRI Sungai Liat. Oke Pak Zikri, berbicara tentang topik kita hari ini adalah ragam upacara adat di Kabupaten Bangka, begitu ya. Kalau sudah berbicara tentang ragam, artinya ada lebih dari satu, begitu ya. Nah, mungkin Pak Zikri bisa mengenalkan terlebih dahulu ke sepradik-sepradik kita, seperti apa sih, seberagam apa sih sebenarnya adat istiadat yang ada di Kabupaten Bangka.
2: Oke lah, baiklah. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya bernama Muhammad Zikri Hakim. Saat ini saya bertugas di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, khususnya di bidang kebudayaan, ya. Gitu Mbak ya. Dan sebetulnya saya masih terbilang baru sih di unit kerja itu kan. Sebenarnya pindah dari satu instansi menuju ke situ atas kayak semacam ajakan lah gitu.
1: Untuk turut apa, melestarikan ya, kebudayaan
2: untuk turut
1: ya.
2: Bergabung melestarikan gitu kan kebudayaan dan juga sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Bangka, iya. Gitu. Nah, berbicara tentang ragam budaya apa upacara

0: yang ada di wilayah kita di Kabupaten Bangka, saya kira sama dan sederhana, mm-hmm. gitu. Pelaksananya tuh the intinya tuh kayak semacam doa bersama lah gitu kan. Apakah dia doa ritual tolak bala, mm-hmm. atau doa bersama untuk apa, memohon keberkahan dari hasil panen, mm-hmm. atau mungkin pas ketika mau masuk musim cocok tanam, atau mungkin musim melaut gitu kan, mm-hmm. Nah saya kira itu, tapi ada beberapa lokasi yang menggunakan media yang dari alam, yang disiarkan oleh alam langsung gitu.
1: Seperti apa itu Pak Zikri?
0: Seperti menggunakan daun, contoh ya?
1: Iya, contohnya apa?
0: Pakai daun kelapa muda yang mm-hmm. dibentuk kayak mirip ketupat, tapi namanya ketupat tolak bala.
1: Ketupat tolak bala.
0: Iya. Pada ritual tertentu, ketupat itu ditarik lepas, tapi mm-hmm. lepas bukan artinya putus, bukan. Mm-hmm. Gitu, kayak yang contohnya tuh di desa Air Anyer, mm-hmm. untuk di wilayah Bangka, dan juga di desa Air Nyato, atau mm-hmm. mungkin ada juga di desa Teluk Limau, dan di desa Bukit Rak yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi ada kemiripan-kemiripan tata cara mm-hmm. pada saat berdoanya, tetapi sesuai dengan peruntukan seperti kata Pak Zikri tadi ya. Kalau untuk tolak bala seperti ini, atau kalau upacara adatnya untuk panen begitu ya, juga untuk meminta keberkahan begitu ya. Artinya ada perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Tujuannya tadi ya yang berbeda ya.
0: Tujuannya sama, tapi medianya berbeda-beda. Ada juga yang berbeda gitu. Seperti juga yang pernah kita hadiri beberapa waktu lalu di di dusun Air Abik, mm-hmm. dan di dusun Pejem wilayah mm-hmm. Kecamatan Belinyu itu ya. Yeah. Namanya tuh tradisi nuju jerami. Mm-hmm. Nah, konon kata mereka itu di hari ketujuh panen ya, atau hari ketujuh pasca panen, mereka mengadakan semacam syukuran yang secara simbolis mereka bikin kayak apa? Kalau orang Bangka bilang tuh ngetem padi,
1: mm-hmm, gitu. Ngetem padi.
0: Jadi, bukan ngetem padi apa? Numbuk padi.
1: Oh begitu ya.
0: Jadi padi itu.
1: Kalau ngetem itu panen ya?
0: Ngetem panen. Uh-uh. Itu numbuk padi itu. Padi itu kan masih berkulit tuh. Nah, jadi ditaruh di kayak lesung, mm-hmm. alu lesung
1: di
0: gitu kan,
1: terus ya?
0: Terus ditumbuk
1: yang
0: gitu kan,
1: kayu.
0: Ya ditumbuk sampai berasnya tuh. Mm-hmm. Terpisah dari kulitnya gitu. Okay. Nah, terus diayak sedemikian rupa. Nah, itu kan simbolnya tuh kan.
1: Terpisah dari gabahnya gitu.
0: Terpisah dari gabahnya gitu. Mm-hmm. Nah, itu yang terjadi ya di dusun Air Abik sama Pejem tadi.
1: Okay.
0: Nah, masing-masing dusun tuh ada juga doa-doanya gitu kan. Mm-hmm. Nah, begitu juga seperti di dusun ada lagi nih ya, yang masih nuju jerami juga di wilayah Kecamatan Belinyu, mm-hmm. yang ada di desa wilayah Desa Ring Panjang, tepatnya di Kampung Kelapa Dalam dan Kampung Bukit Tulang, mm-hmm. gitu. Tapi di situ prosesinya bukan padinya itu bukan ditumbuk lagi, tapi padinya udah jadi, maksudnya udah jadi beras gitu. Mm-hmm. Nah, itu kemarin saya lihat berasnya tuh kalau orang Bangka bilang beras barak, beras baru,
1: mm-hmm, beras
0: gitu.
1: Baru.
0: Umumnya beras merah. Mm-hmm. Gitu, beras merah yang dihasilkan, yang ditanam di padi ladang, mm-hmm. di padi ladang yang orang Bangka bilang hume, mm-hmm. gitu, huma atau hume lah gitu. Mm-hmm. Nah, jadi di situ setiap warga yang punya yang habis panen padi beras baru tadi itu, mereka menyumbang seikhlasnya, ada yang cuman seukuran segini gitu kan,
1: canting
0: gini, ada yang sekilo gitu kan, terus dikumpulin dalam satu wadah, mm-hmm. di dalam dulang atau nampan gitu kan, jadi sampai menggunung gitu, mm-hmm. Yang beras tadi tuh, nah terus di atasnya tuh dikasih lilin, terus di dalam balai, semacam bangunan balai adat lah, mm-hmm. di dua kampung tadi kan, nah lantas didoakan bersama sekampung.
1: Oke, okay. Tapi gitu. Itu nama upacara adatnya nuju jerami.
0: Nuju
1: juga?
0: Jerami, ya okay. Nuju jerami. Cuman beda prosesi.
1: Cara bedanya berbeda sekali tata caranya dengan yang
0: ada di Arabik dengan Pejem. Nah,
1: ya.
0: Berbeda juga tuh. Tapi okay. intinya sama. Mereka bersyukur hasil panen gitu kan. Terus juga mereka minta perlindungan dari Maha Kuasa untuk kedepannya mudah-mudahan hasil panen melimpah juga dan tidak diganggu oleh hama-hama gitu kan. Dan juga mungkin di Bangka ini kan soil klinik kan masih kuat nih, anggap aja masih kuat ya, gitu.

0: dengan roh halus atau apalah gitu kan. Nah, saya kira itu gitu.
1: Kalau untuk yang memimpin upacara adatnya, kalau di Kecamatan Blinyum itu siapa nih Pak Zikri?
0: Itu masing-masing kampung ada semacam apa?
1: Ketua adatnya, gitu. Ketua adat masing-masing
0: ada,
1: berarti ya?
0: Ada, iya. Di Pejem ada juga, di apa Erabik ada juga, dan dua kampung tadi di Kelapa Dalam dan di Bukitulang itu ada juga, gitu. Okay. Yang mimpin apa? Mimpin prosesi adat apa doanya tuh ada tuh di situ.
1: Untuk waktu pelaksanaannya, apakah mereka itu serentak yang ada di Kecamatan Blinjung itu atau ada perbedaan hari?
0: Dibilang serentak. Tapi mereka ini punya ini loh, punya apa? Punya
1: kalender sendiri ya?
0: Gitu. Tapi setelah kami pelajari, mereka ini sepertinya memakai penanggalan apa? Kalender Cina.
1: Kalender Cina.
0: Iya. Di mana setiap tahun tuh, nggak jauh-jauh lah. Kalau nggak di pertengahan April sampai ke awal Mei, gitu. Jadi dalam satu tahun tuh nggak setiap tahun tuh nggak menetap di tanggal satu itu doang. Iya. Pokoknya
1: berbeda-beda tanggalnya ya.
0: Tanggalnya beda. Misal gini, yang terakhir kemarin ya, Nuju Jerami yang ada di kampung Air Abing itu hari pelaksananya sama dengan yang ada di kampung Kelapa Dalam, gitu. Nah, yang di Pejem, kampung Pejem itu selisihnya sekitar 4 hari nggak salah, apa minggu, apa 5 hari, hari Rabu di Air Abing, hari Minggunya di Pejem, gitu, 5 hari selisihnya nggak salah. Gitu.
1: Oke. Nah, kalau berbicara tentang upacara adatnya nih Pak Zikri, lebih ke spesifik ketika Pak Zikri hadir, itu seperti apa sih tata caranya ketika mereka melaksanakannya itu? Seperti yang ditampilkan sama mereka dari mulai awal proses sampai berakhirnya itu tahu seperti apa?
0: Sepanjang pengamatan saya dan juga pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya tuh yang udah berlalu, khusus untuk di Nuju Jerami, pelaksanaannya tuh berlokasi di depan replika pondok rumah orang Bangka zaman dulu yang orang Arabik bilang itu Memarong, pondok Memarong namanya, gitu kan, pondok Memarong. Dan kebetulan di Arabik tuh kayak ada semacam replikanya juga, dibikin perkampungan kecil namanya Gebong Memarong. Nah, itu di Arabik ya. Nah, begitu juga sama di Pejem, walaupun di Pejem juga nggak punya yang namanya replika
1: rumah khasnya begitu ya.
0: Replika kampung yang sama. Nah,
1: jadi mereka melaksanakannya di mana?
0: Mereka melaksanakan di depan pondok itulah, pondok Memarong tadi, rumah orang Bangka zaman dulu tuh. Nah,
1: berarti itu rumah asli ya, bukan replika ya?
0: Replika rumah asli.
1: Oh, replikanya berarti ya.
0: Karena masa lampau rumah orang Bangka dominan seperti itu modelnya, gitu. Dan itu masih ada tersisa di dusun apa? Bukan dusun, di apa? Di Kleka, daerah Belantara perbukitan ini, perbukitan Pelawan. Gunung Pelawan di daerah Binyu, masih ada tuh. Kembali ke apa tuh yang prosesi tadi, itu wadah yang mereka pakai, itu alat yang mereka pakai itu alu dan lesung yang dari kayu.
1: Dari kayu zaman dulu zaman sekali dulu, gitu kan? Yang tebel itu ya.
0: Yang tebel itu. Terus ada kayak semacam apa tuh seperti pengki ya, tapi yang anyaman dari ini, dari apa, daun mengkuang gitu kan.
1: Iya. Untuk menampah padinya.
0: Jangan sampai jatuh ke tanah gitu kan. Kan ketika ditumbuk gitu kan, itu kan melanteng tuh. Nah, pasti jatuh kan ke ini, ke pengki tadi. Lantas dari situ kan
1: dikumpulkan lagi
0: terus diayak lah gitu. Di apa nih orang Bangka bilang digini-gini ini.
1: ditampi.
0: Ya, ditampi gini kan. Nah, terus diayak gitu. Nah, itu yang ada di Arabik dan di kampung Pejem. Nah, itu tadi. Nah, kalau untuk yang di Kelapa Dalam dan Bukit Tulang enggak lagi. Jadi berasnya tuh udah jadi, dibawa langsung ke balai adat, dikumpulin dalam satu wadah di dalam nampan atau dulang sampai menggunung gitu kan, atasnya dikasih lilin, udah lantas didoain bersama oleh warga sekampung gitu. Dan uniknya di situ warganya tuh bukan selesai di situ, maksudnya
1: masih ada lanjutan
0: gimana? Setiap warga yang warga kampung itu mereka merayakan layaknya Lebaran.
1: Artinya begitu. Ada kudapan ataupun makanan tradisionalnya begitu atau seperti apa Lebarannya mereka?
0: Suasananya mirip Lebaran Idul Fitri.
1: Oh,
0: mirip.
1: Oke. Gitu. Nah, ada ketupat-ketupatnya
0: lengkap,
1: juga.
0: Lengkap, oh, lengkap. Bahkan khas, apa seafood pun ada gitu.
1: Berarti apakah Nuju Jerami ini lebarannya mereka begitu?
0: Iya, bisa dibilang kalau menurut cerita teman saya ya, apa namanya, beliau ini seorang bisa dibilang ketua lembaga adat Mapur lah ya, yang ada di kampung Arabik. Mereka bilang justru Nuju Jerami inilah lebaran kami yang sebenarnya.
1: Lebaran Sukulum begitu ya.
0: Lebarannya orang Mapur gitu.
1: Oke.
0: Gitu ceritanya.
1: Oke, karena memang masih ada sistem kepercayaan juga kan di daerah Mapur sana ya.
0: Kalau di daerah yang lain, katakanlah itu di wilayah desa Air Anyar. Nah, yang pernah orang Bang yang kita ketahui di Bangka yang disebut yang namanya Rebukasan.
1: Oke, itu ya, beda lagi
0: beda
1: ya.
0: Beda lagi. Kalau Rebukasan itu adatnya. Rebukasan itu kata mereka itu dilaksanakan di bulan Safar hari Rabu terakhir. Sepertinya itu pakai apa? Penanggalan Hijriah, tapi lebih ke Jawanya.
1: Oh, begitu ya.
0: Asalnya kan Rebukasan itu istilah Jawa, Rebu Wekasan, Rabu Rebu Wekasan, Rabu Pungkasan, hari Rabu terakhir di bulan Safar. Gitu. Yang dianggap hari itu apa nih? Kalau orang Bangka bilang hari tolak bala gitu.
1: Hari tolak bala.
0: Hari tolak bala.
1: Jadi gitu, hari puncak di mana baiknya dilaksanakan pelaksanaan untuk tolak bala begitu bagi masyarakat.
0: Iya. Saya kira mungkin di kampung setempat tuh pasti adalah ya, mungkin satu hari sebelum itu kayak semacam ritual jangan dulu turun ke laut, atau mungkin setelah dari situ jangan turun ke laut dulu gitu untuk nyari apa, untuk nyari ikan gitu kan.
1: Oh, nah, jadi ada pantangan-pantangan.
0: Ada pantangan begitu juga. Ya, ada pantangan. Seperti juga bagi sama masyarakat yang di Pejem juga sama gitu
1: ada
0: juga.
1: Ada pantangan juga.
0: Ada. 3 hari enggak salah.
1: Kalau di Pejem itu seperti apa pantangannya bagi masyarakat?
0: Pantangannya tuh karena Pejem ini kan posisinya kan nggak jauh dari laut nih. Memang jauh sih dari kota, jauh juga tuh posisinya tuh kalau di peta tuh hampir paling utara Pulau Bangka lah, gitu kan. Nah, kebetulan memang mereka wilayah itu berbatasan dengan laut. Nah, dominan juga masyarakat di situ nelayan, gitu. Nah, jadi ketika acara ritual itu selesai, Nujermi itu udah selesai gitu kan ritualnya kan, pantangannya tuh jangan melaut dulu selama 3 hari, kalau nggak salah.
1: Setelahnya.
0: Gitu, setelahnya. Okay. 3 hari. Nah, itu ya bebas setelahnya kan, gitu. Itu yang saya ketahui.
1: Tapi untuk di laut saja.
0: Untuk di laut aja.
1: Kalau di ladangnya nggak ada pantangan ya. Nggak,
0: cuma di laut.
1: Oke, gitu. Jadi itu dia salah satu aturan pantangan.
0: Aturan.
1: Ketika dilaksanakan upacara adat itu ya.
0: Iya.
1: Setelahnya.
0: Setelah pelaksanaan
1: Nuju Jerami.
0: Ritual Nuju Jerami tadi.
1: Okay.
0: Dan itu berlaku untuk warga
1: aslinya,
0: asli
1: kawasan, maksudnya warga pesisir
0: kampung,
1: ya?
0: Warga kampung Pejem, gitu. Juga saya kira kampung Pejem ini yang merayakan itu bukan hanya mereka aja, gitu kan? Kebetulan di situ ada apa, bekas kampung lama namanya Tengkalat, dan lebih ke dalam sana lagi ada yang apa, yang dari Tuing, yang dari Mapur. Tapi mereka ini bergabung semuanya ke ini ke Pejem, gitu kan? Gitu. Jadi apa tuh dihadirilah oleh mereka warga yang daerah-daerah lain seperti bersatu gitu kan.
1: Iya, berarti yang jauh-jauh itu ngumpulnya di satu titik di Pejem tadi ya, Pak
0: ya. Di Pejem
1: ya?
0: Tadi,
1: ya. Oke. Okay.
0: Gitu. Dan juga sepertinya di Arabik pun ada, cuman saya enggak begitu nangkep apanya apa nih pantangan-pantangan setelah itu kan. Yeah. Nah, yang sedangkan yang saya tahu tuh
1: yang pastinya itu di air Pejem ya.
0: Di Pejem. Seperti halnya juga yang ada di kampung Air Anyer.
1: Oke. Okay.
0: Kecamatan Merawang gitu.
1: Okay.
0: Situ.
1: Oke, okay, dari ritual Nuju Jerami kita juga nanti beralih ke ritual adat lainnya begitu Pak Zikri ya. Ke ini ya, apa Desa Air Anyer ya?
0: Ya, Desa Air Anyer.
1: Oke. Okay. Jadi ada banyak sekali upacara adat yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka. Baru kabupaten saja, apalagi se-Bangka Belitung ya Pak ya. Banyak lagi. Terus ada, walaupun dibilang ada kemiripan, tapi tetap ada perbedaan-perbedaannya. Bagi sahabat budaya yang ingin bergabung, ada yang ingin ditanyakan juga boleh bergabung bersama kami di line interaktif RRI Pro 4 Sungai Led di 08 11 12 13 14 10 39. Oke, Pak Zikri, kita lanjutkan kembali untuk upacara adat di Desa Air Anyer ya.
0: Desa
1: itu nama upacara adatnya apa Pak?
0: Nama acaranya tuh Rebo Kasan.
1: Rebo Kasan, ya.
0: Rebo Kasan. Yang tadi saya bilang Rebo Kasan itu dilaksanakan setiap tahunnya di setiap bulan Safar di hari Rabu terakhir. Asal katanya kan Rebo Kasan ini apa ya, dari bahasa Jawa loh.
1: Ya.
0: Rebo Kasan atau Rabu Pungkasan, Rabu Pamungkas, Rabu terakhir.
1: Biasanya kalau di Masehinya itu bulan-bulan apa, Pak?
0: Enggak tentu
1: karena ya.
0: Karena penanggalan Hijriah ini kan setiap tahun itu kan mundur 11 hari tuh. Kalau tahun ini mungkin pelaksananya di bulan Agustus kali ya tahun ini ya.
1: Nah,
0: mungkin tahun depan di bulan Juli.
1: Ya, mundur.
0: Pokoknya
1: ya.
0: Geser sebesar hari lah. Setiap tahunnya tuh geser sebesar. Yang saya tahu itu di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Itu yang saya tahu.
1: Nah, ritual adatnya tuh seperti apa?
0: Nah, ritual adatnya tuh memang ini agak sedikit berbeda ya dengan dengan yang ada di apa?
1: Nuju Jerami tadi. Nah, ya. Bedanya apa nih, Pak?
0: Mereka nih di hari Rabu itu hari Rabu tuh pelaksanaan tuh. Warga tuh kumpul di masjid. Terus juga warga di situ tuh kumpul di masjid tuh untuk mengadakan doa bersama, doa tolak bala, doa keberkahan dan segala macam doa yang baik-baik lah gitu kan. Yeah. Tapi di situ mereka pakai media juga nih, pakai yang namanya ketupat apa? Ketupat tolak bala orang nyebutnya tuh.
1: Dianyam atau daunnya saja atau gimana nih?
0: Daunnya tuh dianyam, tapi bukan seperti ketupat ini ya, bukan bukan seperti ketupat yang di Lebaran, bukan gitu.
1: Oke, ada penelpon? Kita lanjut lagi nih, Pak.
0: Ya, oke. Jadi ketika warga telah kumpul di situ, mereka tuh yang mengadakan doa bersama tadi dengan ketupat tolak bala tadi. Cuman cara ngelepas ketupatnya tuh bukan masing-masing, kayak gini loh. Jadi
1: ditarik.
0: Masing-masing tuh pegang ujung, ini ujung, gini.
1: Oke.
0: Nah, ketika doa tertentu dilepas rentak. Gitu. Jadi dilepas dan ketupat tuh nggak putus, malah kembali awal gitu daunnya tuh nggak putus sama sekali
1: gitu. Oke, jadi tidak putus ya,
0: tidak putus gitu kan. Nah, dan juga setiap kali yang namanya acara kayak gitu, khasnya orang Bangka tuh pasti ada yang namanya nganggung
1: gitu. Setelah ritual adatnya tadi,
0: jadi ketika mau ke masjid nih, warga tuh
1: bondong-bondong.
0: Datang berbondong bawa ini nganggung. Okay. Tadi ini nganggung kan?
1: Yeah.
0: Kalau ini bukan, ini nganggung.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, sebelum kita membahas tentang nganggungnya tadi, sebelumnya Pak, ini untuk memimpin kalau di Nuju Jerami tadi kan itu adalah
0: ketua adatnya.
1: Yeah. Kalau di Rebo Kasan ini yang memimpinnya,
0: saya kira ada juga
1: siapa?
0: Pemuka agama.
1: Pemuka agama ya.
0: Pemuka agama di desa setempat lah gitu kan. Apa mungkin orang-orang dari masjidnya tuh atau mungkin dari tokoh adat setempat juga gitu kan. Gitu pasti ada lah yang jelas yang mimpinnya itu kan. Walaupun saya kurang tahu, kurang mengenal siapa orangnya dan juga bisa berganti-ganti nih tiap tahun nih. Ada regenerasi lah gitu.
1: Tetua
0: kan.
1: Tetua lah begitu ya, sepuh begitu ya, sepuh ya Pak ya.
0: Sepuh yang ada di kampung yang paham betul bagaimana tata laksana untuk ritual adat yang namanya Rebo Kasan.
1: Rebo Kasan.
0: Nah, karena itu kan masuk ritus tuh kan, ritual khusus kan, bukan bukan keagamaan tuh. Kayak apa tuh, macam Muharram, macam Maulid itu keagamaan, itu beda tuh. Nah, ini ritus, ritual khusus gitu.
1: Oh,
0: nah,
1: ritual khusus iya, begitu ya.
0: Seperti juga yang tadi di Nuju Jerami. Itu itu juga gitu. Dan juga untuk pelaksanaan yang namanya Rebo Kasan tadi, lagi-lagi khas orang Bangka membuka silaturahmi dengan cara berlebaran. Jadi ramai.
1: Jadi lebaran terus ya, Pak ya, lebaran.
0: Iya, lebaran. Benar tuh, setiap rumah tuh menyajikan makanan-makanan layaknya lebaran. Jadi warga di luar kampung silahkan datang berkunjung, kenal enggak kenal.
1: Datang. Oh, jadi keunikannya itu pada saat ada upacara adat yang khusus ya di tiap daerah itu masyarakat dari luar air anyir ataupun dari air abik tadi itu boleh ya berkunjung ke sana ya.
0: Boleh. Apalagi kalau ada temen nih, ada kenalan nih, gitu kan. Wow. Jadi suasana itu istirahat itu apa?
1: Turut merayakan.
0: Turut merayakan ya. Gitu kan. Gitu. Dan juga belum lagi hiburan-hiburan lainnya kayak mungkin mereka mendatangkan mungkin hiburan dari entah mungkin kayak semacam organ tunggal atau mungkin band atau apalah gitu kan. Nah, gitu. Tapi
1: ada
0: intinya
1: hiburan untuk meramaikannya.
0: Untuk meramaikan gitu kan, dan juga pasar malam dadakan gitu kan. Atau mungkin UKM dikemas oleh panitia setempat lah gitu kan. Gitu.
1: Oke, kalau Nuju Jerami tadi kan lebih ke hasil beladang begitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Beumi. Kalau yang Rebo Kasan ini seperti apa ini? penolakan bala atas
0: tolak
1: apa
0: bala
1: seperti
0: di bulan Safar. Karena orang tahunya kan gini, enggak tahu ya apa mungkin pakemnya orang Bangka atau mungkin muslim orang muslim pada umumnya. Yang beranggapan bulan Safar nih bulan yang gimana gitu. Jadi untuk bikin semacam hajatan entah pribadi atau apa, kalau bisa jangan di bulan Safar deh gitu, atau cari bulan yang lain gitu kan.
1: Oh begitu.
0: Gitu. Itu anggapan kita. Ya, cuman enggak ya. Tahu nih bener apa enggak nih kan, tapi yang saya tangkap selama ini itu
1: dipercaya begitu ya, bisa maksudnya itu tidak baik hasilnya.
0: Iya,
1: kalau bikin acara-acara apapun di bulan Safar itu.
0: Di bulan Safar, ya. Bulan Safar ini kan penanggal hijriah nih, bulan kedua setiap tahunnya kan setelah Muharram.
1: Oke, gitu. Jadi dilaksanakan ritual rebukasan sebagai penolak bala itu artinya ada harapan-harapan ke depannya begitu ya, agar masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya, mencari mata pencahariannya, ada kemudahan dan kelancaran begitu.
0: Iya, benar. Gitu diharapkan gitulah. Jadi masing-masing per warga itu kan setelah kita bikin doa bersama yang ada di masjid itu, doa tolak bala, doa keselamatan, doa kesejahteraan dan doa ke depan nanti, yang jelas kita minta doa yang baik-baik lah, nggak mungkin lah doa yang buruk-buruk gitu kan.
1: Oke. Jadi gitu. Menurut Pak Zikri, ini bukan hanya selama di Dinas Kebudayaan karena kan baru ya kata Pak Zikri tadi, tapi sebelum-sebelumnya apakah upacara adat ini memang selalu dilaksanakan setiap tahunnya begitu Pak?
0: Iya gitu. Sepuluh Bangka, kalau kita bicara Sepuluh Bangka ya, gitu setiap tahun ya, gitu. Termasuk juga yang namanya ritus ruahan, ruahan.
1: Kalau ruahan di mana itu Pak?
0: Kalau untuk Kabupaten Bangka, sepanjang sepetahun saya tuh yang dilaksanakan setiap tahun tuh ada di Desa Penagan.
1: Penagan.
0: Iya, di Penagan.
1: Nah, gitu. Kalau itu seperti apa?
0: Ruahan
1: kalau
0: ini ruahan. Kan, ruahan ini kan diselenggarakan di bulan Ruah. Di bulan Ruah, kalau di penanggalan hijriah itu di bulan Sya'ban, satu bulan sebelum bulan Ramadan. Nah gitu, jadi sepanjang bulan itulah, sepanjang bulan Ruah itulah, sepanjang bulan Sya'ban itulah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Ruah ini kan bulan Ruah, Ruah ini dari bahasa Jawa apa, bulan-bulan arwah. Jadi untuk ziarah intinya tuh, ziarah kubur gitu kan. Nah, yang jelas ziarah kubur kan intinya kan kita mendoakan mereka yang sudah meninggal nih, berharap keberkahan kepada mereka yang udah duluan, dan juga kita pun minta di apa, minta selamat dunia akhirat gitu kan. Nah, tapi ada juga setelah pelaksanaan ritual itu, tapi ritual itu di kebanyakan ya yang namanya di masjid, ada juga ada yang di kuburan ya. Kuburan ini dalam artian bukan sholat, bukan berdoa bersama istilahnya. Nah, seperti kayak di Bangka Tengah tuh di daerah kampung Keretak. Gitu kok di Bangka Tengah. Nah, umumnya ruahan seperti itu, tapi apa, untuk menguatkan silaturahmi tadi di setiap kampung yang merayakan itu, yang mengadakan ritual itu, pasti ada juga yang namanya lebaran.
1: Lebaran lagi
0: gitu. Gitu.
1: Hobinya lebaran berarti di Bangka ini.
0: Iya.
1: Ya.
0: Jadi orang Bangka ini bisa dibilang gimana ya? Orang kaya deh.
1: Nah, orang kaya lebaran terus ya, Pak ya.
0: Gitu.
1: Oke, kalau
0: karena
1: kita
0: kan rajin-rajin sedekah, tapi lebaran kan sedekah nih kan. Kita kasih makan orang kan sedekah.
1: Kebahagiaan bagi mereka gitu ya, bisa berbagi ya. Kalau ngomongin di Penagan tadi, ada ritual khususnya enggak untuk ruahan ini? Apakah dari pagi masyarakat berkumpul atau ada ditentukan begitu acaranya seperti apa?
0: Saya kira sama.
1: Sama, ada ceramah-ceramahnya juga gitu
0: ada
1: ya, doa
0: juga,
1: bersama.
0: Doa bersama di masjid.
1: Di masjid
0: ya. Di masjid, kecuali kalau di kampung Keretak Bangka Tengah ya, memang ada memang ritual khusus langsung ke kuburan, memang rame-rame kan. Doanya di kuburan. Nah, seperti Tempilang juga, di Tempilang tuh ruahan digabung dengan tradisi yang namanya perang ketupat atau dan nganca.
1: Nganca
0: di, di Tempilang Bangka Barat.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Nah, kalau nganca itu untuk ruahan juga ya.
0: Nganca di bulan ruahan juga pelaksanaannya tuh kalau enggak salah 1 minggu atau 5 hari lah atau beberapa hari sebelum
1: Ramadan.
0: Sebelum perang ketupat.
1: Oh, perang ketupat. Ya, di Tempilang ya.
0: Di Tempilang. Itu justru di wilayah tetangga lebih kompleks lagi.
1: Iya. Gitu. Banyak lagi gitu ya. Tata caranya yang dilaksanakan.
0: Iya. Kalau untuk
1: sebelum hari puncaknya gitu ya Pak ya.
0: Iya. Kalau untuk di wilayah Kabupaten Bangka sepanjang sepetan kami itu yang tadi kan menuju jerami, rebukasan dan ruahan. Gitu. Yang ritus nih ya. Di luar Maulid sama apa? Muharram kan. Nah, kalau yang di wilayah kabupaten
1: lainnya
0: yang sebelah yang Kabupaten Bangka Barat itu lebih kompleks lagi, bahkan mereka punya tradisi yang dari warga setempat tuh lah Mm-hmm. Gitu. Karena kan warga Pulau Bangka ini kan bukan cuman orang Bangka doang. Mm-hmm. Gitu, ada orang
1: beragam,
0: ada orang Mapur, mm-hmm. ada orang Jering, mm-hmm. ada orang Kedale, ada orang Ampang, mm-hmm. ada juga ada orang Kelabat, terus orang Melayu pun ada yang Melayu Palembang, ada yang Melayu Riau Lingga, mm-hmm. gitu kan, ada yang Melayu Siantan juga. Banyak mm-hmm. di Bangka. Belum lagi Cina.
1: Suku-sukunya tuh banyak,
0: iya,
1: ya.
0: Belum lagi Cinanya, Chinese-nya. Okay. Chinese Hakka, teh Chinese mm-hmm. apa tuh? Chinese Hakka, Hokkien, Tochiu, apalagi ya, lupa saya. Gitu.
1: Jadi beragam bukan hanya ritual adatnya saja, tapi ya. Sukunya juga. Iya. Walaupun pulau kita kecil, tapi banyak ternyata. Nah,
0: dan juga upacara adat nih, kita tidak melulu cerita tentang yang dilaksanakan oleh orang Melayu, orang Bangka, bahkan Cina juga. Mm-mm. Ada juga di
1: ada
0: mereka.
1: Ya, ada ritual gitu. Adatnya ya.
0: Ada juga yang nama mereka tuh yang disebut Pecun,
1: Cengbeng gitu ya.
0: Cengbeng, Semeng Kubur. Mm-mm. Kan ada juga Cenget Pan, Semeng Rebut. Terus ada juga tuh yang namanya apa nih, ritual sembahyang bulan gitu kan. Nah, terus baru-baru ini saya dapat informasi nih, ada satu lagi nih menarik.
1: Apa
0: nih.
1: Tuh Pak?
0: Festival Sun Gokong.
1: Oh, baru ya.
0: Yang ada di Lumut kok enggak salah. Di Lumut, Kecamatan Riau Silip.
1: Simpang Lumut ya.
0: Enggak, di Kampung Lumut, di Desa Lumut.
1: Di Desa Lumut. Ya,
0: Desa Lumut, Kecamatan Blinyu lagi tuh, bukan Riau Silip ya, Blinyu tuh. Nah, gitu.
1: Wah, ternyata banyak sekali. Karena tadi itu ragam suku yang ada di Pulau Bangka begitu ya, yang dikatakan Pak Zikri. Nanti kita akan membahas bukan hanya ritual adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu saja, tapi juga masyarakat Tionghoa yang ada di Pulau Bangka, tepatnya di Kabupaten Bangka begitu ya Pak. Iya, ya. Nanti kita bakal lanjut lagi obrolan seru kita ini Pak. Tapi jangan kemana-mana, untuk Sobradio Sahabat Budaya, kami akan kembali lagi dalam siaran budaya Belajar Sumba.

0: Masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Oke, seperti kami balik lagi masih dalam siaran budaya Belajar Sumba yang sedang mendengarkan kami untuk di siang hari ini. Terima kasih tentu, dan juga kami akan lanjutkan kembali obrolan kita tentang upacara adat yang ada di Kabupaten Bangka. Tadi ada dua yang sudah diulaskan, ada Nuju Jerami, kemudian juga ada Rebo Kasan di daerah-daerah yang berbeda tapi masih dalam wilayah Kabupaten Bangka. Oke, kita ngobrol lagi sama Pak Zikri.
2: Ya.
1: Pak, gimana nih? Ada upacara-upacara adat lain lagi selain daripada Nuju Jerami dan Rebo Kasan tadi, Pak, kalau di daerah Kabupaten Bangka?
2: Wilayah Kabupaten Bangka.
1: Atau pernah ada tapi sudah hilang begitu?
2: Sepanjang sepengetahuan kami sih ada.
1: Ada,
2: yang namanya
1: begitu ya?
2: Tabar laut.
1: Tabar laut ya. Jadi itu adalah ritual adat yang
2: yang pernah
1: berarti ya? Ya.
2: Yang pernah diselenggarakan, namun sampai kini sudah nggak ada lagi, gitu.
1: Itu di daerah mana itu, Pak?
2: Itu
1: tabar laut itu.
2: Itu informasi yang saya terima itu pernah dia diselenggarakan di wilayah Kecamatan Belinyu. Kalau untuk di wilayah Belinyu sendiri itu berada di sekitar Pelabuhan Tanjung Gudang atau mungkin sekitar Pantai Putat hari ini ya. Nah, di situ satu lagi itu lokasinya di Kampung Kelapa Dalam tadi yang hari ini masih merayakan masih menyelenggarakan yang namanya Nuju Jerami yang di Kelapa Dalam. Nah. Nah, itu informasi dari mereka yang saya
1: dari
2: dapatkan,
1: masyarakat secara langsung begitu yang ya, pernah melaksanakan
2: yang pernah
1: ritual itu ya, Pak ya.
2: Cuman sayangnya sudah ditinggalkan. Saya tanya, itu kenapa kok sudah enggak ada lagi nih yang namanya ritual tabar laut, padahal ini bagus sebetulnya kan.
1: Ya.
2: Nah, alasannya apa? Dukunya udah enggak ada lagi.
1: Oke, jadi sepuh atau juga orang yang sangat mengetahui tata cara pelaksanaan ritualnya itu sudah tidak ada lagi ya, pelestarinya. Termasuk keturunan-keturunannya begitu, Pak?
2: Ya, bisa jadi.
1: Tidak ada lagi begitu yang
2: tidak ada lagi
1: melestarikan ya.
2: Dan juga ada informasi yang saya dengar tuh adanya kayak semacam pemahaman keyakinan yang lebih mendalam.
1: Apa
2: mungkin
1: tuh?
2: Nih sebagian masyarakat bilang itu bid'ah. Itu tidak masuk dengan ini segala macam lah gitu kan.
1: Oke, dengan opini mereka,
2: opini
1: begitu
2: mereka
1: ya.
2: Tadi kan, nah. Nah, lantas yang namanya tabar laut tadi ya mau enggak mau lah. Di apa tuh ditiadakan.
1: Ditinggalkan begitu ya.
2: Begitu apalagi pemangku adatnya tuh kata-kata kita bilang dukun tadi tuh orangnya sudah enggak ada lagi, sudah meninggal
1: tidak
2: gitu kan. Nah, gitu. Jadi udah enggak dilaksanakan lagi sekarang.
1: Itu dia salah satu upacara adat yang pernah ada di wilayah Kabupaten Bangka tetapi pada akhirnya ditinggalkan oleh masyarakatnya begitu ya, Pak ya. Selain itu ada lagi enggak, Pak?
2: Kok yang lain sih ada tapi kecil.
1: Kecil.
2: Di sekitar kita sendiri lah.
1: Iya. Apa itu?
2: Pernah dengar yang namanya apa? Nyukur rambut?
1: Nyukur rambut. Pernah.
2: Itu kan upacara adat tuh. Adat nyukur rambut,
1: nyukur
2: rambut bayi.
1: Iya, biasanya pas Maulid ya, ya enggak sih? Atau
2: kalau
1: apa?
2: Pas Maulid itu kan pas rame-ramenya, gitu. Nah, kalau di luar Maulid kan ada juga tuh.
1: Secara khususnya, secara gitu khususnya ya. Gitu.
2: Memang pas rame-ramenya biasanya kalau enggak di bulan Maulid di hari apa nih? Tahun Baru Hijriah, satu Muharram, gitu.
1: Jadi ini memang ritualnya khusus nyukur rambut
2: bayi
1: gitu.
2: Gitu. Kalau yang rame-rame itu kan biasanya di bulan Maulid atau di bulan Muharram gitu kan. Nah, para bayi tadi itu digendong sama bapak atau ibunya gitu kan. Terus nyukur masal yang orang bilang gitu kan. Adanya tuh dilaksanakan di masjid. Nah, yang pernah saya lihat itu pernah di apa? Masjid apa nih? Eranyut. Terus juga di setiap masjid di kampung tuh pasti ada tuh. Pasti ada di bulan Maulid tuh. Walaupun sebagian bulan Maulid tuh ada yang merayakan, ada yang cuman sekedar berdoa atau salawat di masjid beramai gitu kan. Kalau yang merayakan betulan tuh seperti tadi, lagi-lagi lebaran. Gitu. Yang saya tahu.
1: Oke, jadi itu zaman dulu itu kalau ritual nyukur rambut itu dilaksanakan di masjid atau di rumah begitu, Pak? Atau ada tempatnya tersendiri? pernah ada kata Pak Zikri
2: di rumah
1: tadi. Di rumah ya?
2: Di rumah, di masjid ini kan ketika pas hari besar. Mm-mm. Pas hari besar keagamaan. Mm-mm. Di bulan Maulid tadi atau mungkin di apa tuh di ruahan tadi. Yeah. Maka tadi saya bilang dua event ini sebetulnya tidak masuk ritus nih sebetulnya. Mm-mm. Dia masuk ke hari keagamaan. Mm-mm. Gitu kan. Tapi kita sebagai orang Muslim kan.
1: Yeah.
2: Bisa apa bila istilahnya tuh hari bulan baik lah gitu kan. Mm-hmm. Nah ya, alangkah bagusnya di masjid gitu rame-rame gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Gitu
1: kegiatannya tuh bisa dihadiri banyak orang begitu ya.
2: Banyak orang, siapa yang punya bayi ya bawa ke itu kan. Mm-hmm. Jadi sekalian didoain sama ini sama apa orang di masjid gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Jadi tadi itu ada beberapa tradisi upacara adat yang memang dulu sempat dilaksanakan sekarang mulai ditinggalkan begitu ya.
2: Yeah.
1: Dan menjadi PR dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka tuh seperti apa dalam hal untuk kondisi seperti ini mempertahankan kebudayaan kita seperti upacara adat ini di era sekarang ini Pak Zikri.
2: PR untuk dinas
1: berat ya.
2: Dalam artian saya juga ada di sana loh.
1: Gitu. Iya, tantangan terbesar lah begitu bagi Dinas Pariwisata.
2: Untuk mempertahankan supaya tradisi upacara adat tetap eksis, kita yang namanya pembinaan langsung ke ini ke
1: masyarakat.
2: Ke masyarakat adatnya tadi itu pembinaan untuk pelestarian kan. Mm-hmm. Pelestarian terus juga kalau bisa sih kalau dari pihak masyarakat itu ada istilah yang namanya kaderisasi lah gitu kan. Mm-hmm. Jangan melulu orang-orang itu mungkin takutnya mm-hmm. orang tua nih ya, siapa mm-hmm. yang bakal terusin. Nah,
1: okay.
2: Tapi sebelumnya kita tetap koordinasi gitu kan. Mm-hmm. Nah, karena kita dari dinas kan sebatas pembinaan dan juga untuk sekalian ngangkat ke permukaan untuk supaya diketahui banyak orang bahwa di Bangka punya ini loh. Punya tradisi ini, punya budaya ini gitu kan.
1: Okay.
2: Dan itu ternyata masih ada yang belum terangkat sampai sekarang gitu kan. Yang saya bilang tadi salah satunya yang Nuju Jerami tadi kan.
1: Mm-hmm.
2: Nuju Jerami tadi yang
1: di daerah yang lain ya.
2: Yang selama ini
1: selain
2: kan
1: Arabik.
2: Yang selama ini kan kita tahu tuh cuma di Arabik sama di Pejem ya.
1: Pejem.
2: Nah, ternyata masih ada dua yang belum.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Di Bukitulang sama di Kampung Kelapa Dalam tadi.
1: Mm-hmm.
2: Justru ini sebenarnya lebih dekat.
1: Mm-hmm.
2: Ketimbang Pejem yang mungkin lebih ke utara lagi kan. Yang dua kampung ini masuk wilayah Desa Reding Panjang, Kecamatan Belinyu. Memang lebih pelosok sih ke dalam gitu.
1: Mm-hmm.
2: Dan di situ dilaksanakan secara mandiri oleh mereka, tidak ada kayak sentuhan bantuan dari pihak lain gitu
1: mm-hmm.
2: kan, apalagi mungkin dari kita dari pemerintah
1: mm-hmm.
2: kabupaten ya.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Terus dilakukan secara mandiri seadanya sederhana gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Tapi pas gitu kami pernah kunjung ke situ, suasana itu meriah malah mm-hmm. gitu. Jadi kita yang berkunjung tuh seperti betul-betul diperlukan kayak tamu gitu kan.
1: Mm-mm.
2: Gitu tamu yang ya gimana lah gitu.
1: Iya, disambut dengan baik lah gitu.
2: Iya, disambut
1: ya,
2: dengan
1: Pak
2: baik
1: ya.
2: Gitu kan. Gitu bahkan sampai bilang penitia tuh kok enggak ngasih tahu kami mau ke sini gitu
1: iya.
2: kan. Ah enggak usah lah, cukup gini lah kami pengen silaturahmi, okay. pengen tahu seperti apa acara di situ.
1: Artinya setelah ada upacara adat selain di titik yang biasa setiap tahun dilaksanakan begitu Pak, ada ternyata daerah-daerah lainnya. Lalu seperti apakah mungkin ada rencanakah dari dinas sendiri untuk pelaksanaannya nanti apakah ada rencana untuk maksudnya tuh dibantu masyarakatnya ada program-program yang lain lah begitu untuk mereka
2: kalau
1: yang melaksanakan
2: sih ada.
1: Itu
2: mungkin insya Allah kalau berkenan sih mudah-mudahan tahun depan kita bisa masuk gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Termasuk juga yang namanya ruahan yang ada di Penagan tadi.
1: Mm-hmm.
2: Karena yang di Penagan itu ternyata belum masuk ke agenda kita juga.
1: Oh begitu ya.
2: Iya gitu.
1: Kapan jadi, diketahuinya Pak?
2: Apanya?
1: Untuk ruahan di Penagan
2: ya,
1: itu begitu. Baru-baru ini ya.
2: Iya, baru-baru ini.
1: Diketahui ya.
2: Gitu.
1: Artinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini terus menggali.
2: Ya. Kita mm-hmm. angkat gitu kan. Kita
1: mm-hmm.
2: angkat entah gimana caranya melalui dengan pembinaan tadi kan. Pembinaan untuk pelestarian gitu dan juga mungkin dari sisi pendanaan kalau kita punya kita bantu juga seadanya okay. lah gitu kan.
1: Nah. Atau mungkin ini Pak kan sekarang zamannya teknologi.
2: Hmm.
1: Nah mungkin setiap daerah masyarakat sekarang kan sudah dimudahkan teknologi begitu ya.
2: Yeah.
1: Walaupun banyak digandrungi sama anak-anak mudanya.
2: Yeah.
1: Walaupun di pelosok-pelosok mungkin mereka boleh memberitahu nih ke dinas bahwa Pak, Bu kami sebenarnya di daerah kami ada acara ini. Dari masyarakat begitu ya.
2: Justru yang seperti itu yang saya maunya.
1: Yang baiknya ya, begitu ya.
2: Jadi istilahnya kami dari dinas ketika turun ke lapangan dapat informasi terus bawa pulang ke kantor untuk diolah, tapi di situ komunikasi jangan putus komunikasinya. Kan tadi kan zaman teknologi itu bilang nih, nah entah WA atau apalah gitu kan, terus cari informasi lagi nih, istilahnya kita butuh agen, agen di setiap kampung, di setiap desa.
1: Memudahkan untuk pemetaan gitu. Begitu ya Pak.
2: Benar,
1: ya?
2: Benar, gitu. Saya tuh pengennya seperti itu. Gitu.
1: Kalaupun masyarakat ingin melakukan informasi begitu ya, dalam hal untuk daerah kami ada upacara adat ini, itulah segala macam yang belum diketahui, benar. Itu kemana gitu Pak?
2: Maksudnya tadi?
1: Untuk media sosialnya atau yang bisa mereka hubungi begitu ya?
2: Ke media sosial.
1: Dari dinas sendiri ada nggak menyediakan, masyarakat boleh melaporkan apa aja, menginformasikan ada kegiatan ritual adat atau apa ke dinas kebudayaan Kabupaten Bangka?
2: Sejauh ini kayaknya person by person kayaknya.
1: Begitu ya.
2: Kita belum, kita kayaknya belum punya tuh yang namanya akun-akun di media sosial khusus untuk kebudayaan gitu kan. Kayaknya kita belum punya deh. Gitu.
1: Mungkin setelah ini bisa diupdate gitu Pak ya. Mungkin
2: kalau udah ada sih enak, bisa kita update gitu kan. Gitu. Entah dari sisi sejarahnya, apa sisi budayanya gitu kan, atau mungkin kita bicara tentang cagar atau apalah gitu, atau tentang seni gitu kan. Gitu.
1: Karena memang kalau tim harus ke lapangan mungkin ada kendala-kendala enggak Pak? Kalau kendala-kendala, kalau ke lapangan maksudnya menelusuri nih untuk adat dan budaya di daerah masing-masing di kecamatan
2: mungkin
1: atau apa
2: lah.
1: Gitu. Jadwalnya ya, gitu jadwalnya, ya kendalanya ya.
2: Jadwal. Jadi itu sebetulnya bisa kita jadwalkan kalau misalnya satu hari itu memang direncanakan untuk ke sana. Udah kita berangkat satu tim gitu kan. Enggak harus kantor, enggak, paling berapa orang lah gitu kan. Gitu sepertinya kunjungan ke apa? Ke Keleka Benak gitu kan, untuk penggalian informasi keberadaan dalam tanda kutip sisa orang Mapur zaman lampau kan, termasuk juga yang model bangunan rumah orang Bangka yang saya bilang tadi tuh, apa, rumah Marong yang aslinya kan,
1: nah, Gebong Marong itu ya.
2: Gebong Marong itu kan anu replika tuh yang ada di apa, yang di Arabik itu kan.
1: Marongnya itu yang asli ya.
2: Marongnya yang aslinya gitu. Nah, sementara rumah yang aslinya tuh yang saya tahu ada di apa namanya nih? Keleka Benak, dekat pedalaman perbukitan Pelawan di daerah Kecamatan Belinyu. Nah, sementara yang di Arabik itu yang replika juga cuma satu, yang di lapangan bola tuh.
1: Iya.
2: Pernah kan lihat?
1: Iya.
2: Nah, gitu.
1: Oke. Nah, kalau untuk tradisi adat kita, upacara adat kita nih Pak, yang masuk kalender pariwisata begitu ya.
2: Iya.
1: Apakah boleh dikunjungi oleh para wisatawan?
2: Boleh ya.
1: Boleh ya. Seperti Nuju
2: Jiran
1: ini ya.
2: Sejauh ini kan kalau yang masuk kalender event budaya yang ada di Kabupaten Bangka tuh ada 7 semuanya, Mbak. Disebutlah di situ Nuju Jerami salah satunya kan, terus ada juga yang namanya Rebo Kasan, ada juga yang apa, Maulid Nabi ya, gitu, walaupun sebetulnya tidak masuk nih sebenarnya, terus juga Muharram tadi. Nah, yang lainnya tuh bukan event budaya sih, lebih ke permainan tradisional, seperti lomba alat untuk nangkep, untuk ngumpulin kerang lokan nih, aduh apa namanya, yang di dia tuh ada di Pakal Niur, lomba tungkah gitu. Jadi lomba tungkah ini kan, tungkah tuh nama alat kayak semacam wadah penampung yang dibikin dari, yang modelnya kayak perahu kecil, mungkin semeter ke semeter kali ya, atau mungkin di bawah tuh ukurannya. Dengan wadah itu buat ngumpulin hasil apa, cari lokan atau kerang karena kan daerah Tanjung Sunur muara Sungai Layang itu kan vegetasi apa tuh, kondisi itu kan itu pantai yang apa nih, lumpur, pantai lumpur gitu, di pantai, bukan pantai pasir di situ. Nah, oleh masyarakat setempat ketika mungkin iseng-iseng main-main gitu kan, nah dijadikan kayak semacam permainan, ujung-ujungnya dibikin permainan betulan gitu kan, dibikin lomba tungkah gitu. Satu orang naik ke atas tungkah, terus yang belakang ngedorongin. Nah, dorongnya di mana? Ketika laut surut, pantai itu kan pantai lumpur tadi tuh. Nah, ya jadi didorong di lumpur tadi ya, sampai gimana, belepotan lah gitu. Kayaknya seru itu.
1: Jadi sebuah kearifan lokal.
2: Iya.
1: yang bisa juga diikuti oleh para wisatawan gitu
2: bisa,
1: ya.
2: Bisa, bisa juga dari okay. dari itu pesertanya enggak harus orang desa Pangkal Miur,
1: dari ya. Manapun dari boleh, luar juga gitu. Boleh ya. Boleh, gitu kan. Nah, karena terus, justru daerah misalkan orang Sungai Liat juga belum tentu pernah melakukan hal yang demikian gitu ya, kearifan lokal itu. Iya. Oke, gitu. Kita berharap mudah-mudahan hal-hal yang demikian itu tetap lestari ya. Ada memang keberlanjutannya begitu ya, Pak ya. Tapi kalau menurut Pak Zikri dan juga mewakili dari dinas itu, seperti apakah sebenarnya ketertarikan generasi muda kita saat ini, Pak, untuk upaya pelestarian upacara adat?
2: Maksudnya dari generasi nih,
1: generasi muda kita sekarang yang begitu banyaknya gempuran budaya luar begitu ya di era global ini,
2: Saya kira mereka nih perlu pemahaman dulu deh, gitu. Apa itu yang namanya budaya, tradisi budaya, harus paham dulu gitu sebetulnya. Dengan cara gimana? Ya datang ke setiap epan-epan tadi, atau kalau perlu langsung apa diskusi sama tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya gitu kan. Atau mungkin kalau mau bikin semacam komunitas itu lebih bagus gitu kan, lebih bagus. Terus ketika ada event kunjungan ramai-ramai, nah di situ boleh nak apa liputan ke atau apa gitu, dibikin video lah atau gimana lah gitu untuk ngenalin juga gitu kan. Tapi di samping itu bukan cuma sekedar dokumentasi doang, jadi biar ada semacam interaksi ya, galilah informasi kayak apa gitu kan di situ event gitu kan gitu. Nah, untuk generasi muda nih gitu.
1: Tapi sejauh ini ketika di lapangan banyak enggak anak-anak muda
2: banyak,
1: yang datang, Pak?
2: Banyak. Datang ya. Banyak. Pihak mahasiswa juga banyak. Gitu. Banyak tuh.
1: Oke.
2: Okay. Yang pernah saya lihat itu yang ada di Menuju Jerami, yang ada di Arabik sama yang di Pejem. Cuman sayangnya yang dua tempat tadi mereka enggak tahu.
1: Iya, belum tahu gitu, ya. Belum tersosialisasi. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya sudah banyak yang tahu ya, Pak ya.
2: Harapan sih gitu harapannya.
1: Oke. Okay. Nah, ini harapannya, Pak, terakhir. Harapan dari dinas sendiri terhadap pelestarian untuk upacara adat yang ada di wilayah kita nih, Pak.
2: Kalau kami sih, dari saya mewakili dinas, berharap mudah-mudahan event tradisi budaya yang ada di wilayah Kabupaten Bangka dapat terus dilangsungkan sepanjang tidak ada kendala apapun gitu kan, entah itu mandiri atau mungkin dibantu oleh pihak-pihak lain termasuk pihak kami sendiri dari Pemda Bangka gitu kan, dan juga bertahan tradisi itu dengan kayak semacam ada kaderisasi lah gitu dari apa namanya nih, kepengurusan di satu tempat tadi tuh kayak generasi apa ya? Kaderisasi apa ketua adat ya kan, ke siapa gitu kan, ke
1: dilanjutkan
2: gitu, dilanjutkan. Syukur-syukur kalau bisa dibentuk masyarakat adatnya tuh kuat gitu, harapannya seperti itu mudah-mudahan.
1: Oke. Perlu dan pentingnya ada kaderisasi begitu ya, Pak Zikri ya, khususnya dari kalangan muda yang mempelajari secara detail begitu, sehingga untuk pelaksanaan upacara adat yang ada di Kabupaten Bangka ini tetap lestari, karena memang untuk pelaksanaan tersebut upacara adat dan kebudayaan itu merupakan salah satu identitas dari daerah kita. Kalau sudah hilang, identitas kita pun tentunya sudah sangat lemah. Dan untuk pelestariannya ada banyak cara sekali saat ini begitu ya, untuk mempelajarinya. Kalau zaman dulu itu kan secara tutur, secara lisan. Sekarang ini sudah bisa berupa tulisan atau juga secara teknologi begitu ya, Pak ya, yang dibakukan, yang bisa dipelajari untuk generasi-generasi seterusnya.
2: Apalagi sekarang kan yang namanya budaya apa itu, kebudayaan ini kan sekarang kan udah kerangka yang namanya PPKD itu, gitu. Kalau masuk 1 dari 10 OPK tadi itu, udah bisa tuh kita telusuri, kita pelajari gitu kan, dan juga kita angkat gitu kan. Nah, dan juga kalau mungkin kan untuk melakukan pembinaan, kita bikin pembinaan dengan cara pelestarian tadi kan, gitu.
1: Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita kali ini? Pesannya mungkin?
2: Saya kira yang tadilah.
1: Yang itu ya. Oke, untuk sahabat budaya Sapradi, demikian untuk obrolan kita dengan topik upacara adat yang ada di Kabupaten Bangka dengan keragamannya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Muhammad Zikri Hakim. Terima kasih banyak ya. Pak Zikri ya, yang sudah mewakili dari Dinas
2: Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, bidang ya. Kebudayaan.
1: Baik, dan semoga pembahasan tentang ragam upacara adat di Kabupaten Bangka ini bisa menambah wawasan sekaligus menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya daerah yang menjadi identitas dan warisan bersama. Kami akhiri dalam siaran Budaya Belajar Sumba dari RRI Sungai Liat. Sampai jumpa.
0: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri

0: apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cemurang-murang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Testimoni Pesta Bola Dunia 2026 oleh Ahmad Suherman, Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung.
1: Tetaplah nonton, karena sekarang nonton. Ada happy end. Jadi jangan ketinggalan, rugi ketinggalan.
2: Tetap.
1: Oh iya, kan 4 tahun sekali lah momen ini ya. Kadang-kadang orang gila bola ini macam-macam tingkahnya ini.
2: Sanggup begadang, Pak?
1: Begadang terus lah. Nggak tidur. Ya kerja sambil nonton di HP ini semua.
2: Update ya, Pak.
1: Apalagi Argentina main. Waduh, udah jangan ketinggalan itu. Itu sampai kadang-kadang kita ya bagaimana, teman-teman di kantor kan saling ejek-ejek kadang-kadang. Ribut kami kadang-kadang sama ini.
2: Iya,
1: kalau nonton bareng tuh, waduh ribut, dua kubu nih ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Kelas walaupun kita mungkin bisa lah, walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana? Bangga lah kita sebagai apa? Warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Saja MotoGP aja. Itu nonton sekarang Liga 3. Apa yang MotoGP dulu? Mana saya mau nonton itu? Tapi karena ada pemain Indonesia, nonton mati-matian kita nonton.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Pok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, main sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cemana kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, oh, dari Amerika, no.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Mendengar seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

0: Berjumpa kembali bersama kami dalam produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat akan keberadaan Benteng Tobuali. Benteng Tobuali terletak di Desa Tanjung Ketapang dengan berjarak kurang lebih 1,5 km dari pusat kota Tobuali dan dapat dicapai selama 5-10 menit. Akses jalan menuju benteng pun dapat ditempuh dengan baik, menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan keberadaan Benteng Tobuali ini, berikut kita dengarkan ungkapan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Kota Tobuali merupakan kota yang unik karena pada wilayah Tobuali terdapat dua benteng. Benteng yang pertama itu terletak di dekat Sungai Taga, terletak di satu wilayah teluk. Benteng ini merupakan benteng tanah yang didirikan pada masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago sekitar tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi.

0: Benteng Tobuali tidaklah terlalu familiar di telinga masyarakat maupun wisatawan lokal Bangka Belitung. Namun sejarahnya menyimpan banyak makna yang bisa menjadi pengetahuan sebagai edukasi bersama. Lokasinya yang tidak jauh dari pantai, sejatinya membuat Benteng Tobuali menjadi satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan saat mengunjungi Bangka Selatan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Benteng Tobuali yang terletak di dekat Sungai Tagak menjadi penting artinya bagi wilayah Tobuali, bagi Pulau Bangka dan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebab pada tahun 1729 Masehi ketika Pulau Bangka hampir 80%-nya dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin beserta sekutunya Arung Mapala yang membangun benteng di puncak-puncak karang laut di Tanjung Ular, wilayah Mentok, dan putranya Sultan Anom Alimuddin membangun benteng di Paku. Sementara Anom Alimuddin sendiri membangun pusat pertahanan ataupun benteng di wilayah Koba.
0: Melihat bangunan benteng yang dibangun pada tahun 1825, yang dipayungi rimbun pohon di sekeliling, serta pemandangan laut nan cerah, lengkap dengan hembusan angin dan suara ombak, tentu tak boleh terlewatkan. Benteng Tobuali didirikan pada masa penjajahan oleh Belanda. Benteng ini difungsikan untuk melindungi pertambangan timah dari serangan dari arah laut. Kemudian beralih ke penguasaan Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di era kemerdekaan, benteng difungsikan sebagai kantor kepolisian Distrik Tobuali hingga akhirnya berubah menjadi Polsek Tobuali dan dipindahkan keluar area benteng guna menjaga keaslian bangunan. Sejarah berdirinya Benteng Tobuali ini berikut kita dengarkan penjelasan kembali Ahmad Elvian.
1: Nah, perseteruan antara Kesultanan Palembang Darussalam yang pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo dengan Sultan Anom Alimuddin yang membangun pusat kekuasaan di Bangka, itu menjadi peperangan yang kemudian melibatkan POC di Batavia. Nah, melalui benteng di Tobuali di dekat Sungai Tagak tersebutlah Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo mempertahankan Pulau Bangka. Kemudian atas bantuan dari Abraham Patras dari POC, Bangka kemudian berhasil kembali dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo. Ketika itu Abraham Patras mengirimkan beberapa kapal perang dengan sekitar 500 pasukan menyerang ke benteng-benteng karang milik Arung Mapala di Mentok dekat Tanjung Ular, kemudian melewati darat dan laut menyerang benteng Raden Kelip putra Anom Alimuddin yang ada di Paku. Kemudian POC dengan pasukan Abraham Patras melalui darat menghancurkan benteng-benteng di sepanjang Paku sampai ke Koba dan kemudian berhasil menaklukkan benteng Kobak yang dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin. Sultan Anom Alimuddin sendiri kemudian melarikan diri ke Belitung dan kemudian beberapa tahun kemudian kembali ke Palembang dan mati terbunuh di Palembang. Sementara Raden Kelip putra dari Sultan Anom Alimuddin setelah dikalahkan oleh POC itu melarikan diri ke Madura dan kemudian terbunuh di Madura. Sementara itu pasukan Arung Mapala dari Makassar itu berhasil dikalahkan oleh Abraham Patras dan kemudian menyingkir kembali ke Banjarmasin dan terus ke Makassar. Itu benteng pertama yang didirikan di Tobuali pada masa Sultan Susuhunan Muhammad Mansur Jayo Inglago pada tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi yang terletak di sebuah teluk dekat dengan Sungai Tagak di Tobuali.
0: Lokasi benteng ini sangat strategis. Dari pantai Neaji, tinggal melangkahkan kaki ke arah belakang Polsek Tobuali. Setelah menaiki sejumlah anak tangga, peninggalan benteng akan langsung terlihat. Di sisi kiri terdapat bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, sementara di sebelah kanan, bentuk bangunan tidak lagi terlihat. Hanya sisa reruntuhan batu yang sudah banyak tertutup lumut. Akar-akar pohon besar banyak yang sudah merayap ke berbagai sisi bangunan. Di sisi tengah bangunan tampak lowong, hanya beberapa bangku serta meja yang terbuat dari batu. Agaknya, lokasi ini dulunya tempat para prajurit untuk sekedar berkumpul atau makan. Melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam, terlihat lautan lepas dengan pemandangan luas. Berikut diungkapkan wisatawan lokal Bangka, Septiar.
2: Kalau tentang benteng Tobuali itu, kau pernah dengar dan alami juga kunjungan tuh. Tahun berapa ya, alami lah gitu. Saking lah, aku gak tahu juga tuh perkembangan benteng Tobuali itu sampai mana gitu, sampai saat ini.
3: Ya, pesan kami kalau bisa tempat wisata, tempat itu jadikan tempat wisata, dikelola dengan baik, jangan dibiarkan, kan biar dapat jadikan pertumbuhan ekonomi lah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.
0: Akan lebih baik jika ke depan kawasan benteng ini dikelola dengan baik. Dengan adanya loket, akan membuat pengunjung lebih bertanggung jawab. Begitu juga kehadiran pemandu yang dapat memberi keterangan lebih tentang asal-usul benteng.

TK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jutku? Kita nih diem di kelekak. Cube denger dambus bayi. Pacap juget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jut. Bener uli ke TK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aw, mut. Dak deh larangana. Asal kita tetap cinta ke

0: denger abang nyanyi. Nyanyi dambus pule. Ingat ke ruah tok kami lo emang.
1: Hah, dia ngomong ngetak jang. Lalame emang ngajak ikat belajar. Tapi lu madil arta. Menamang ikat ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah ke nerusa.
0: Weh emang, jenek yang ngomong emang. Ku nak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun asekku 8 tahun kak berjanji tapi nggak ngomong tak.
0: Gak be, mulai sekarang detek ne, ku nak belajar turun kenggale ilmu amang kek ku.
1: Nyaman bener ku nggak, bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini nih weu gak?
0: Yo lah mang, mang. Yo, mulai ajar ku ne.
1: Yo, cepat man mana belajar ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya menukar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seperti sahabat budaya di 103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat. Ya, nganti Kak Sepradi sore hari ini Sepradi. Oh, dari jam 3 hingga jam 8 malam Kak Sepradi udah. Nah, kita langsung bae masuk ke program acara kita di Bincang Budaya Sepradi, tapi kita dengar dulu yang mau lewat berikut ini Sepradi.

0: apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Pada tau deh, Es.
0: Malah kok kini. Pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es. Tak es-es.
1: Ya, Es. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berdua, kalau kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begil? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nya ukan tua Es. Ukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, main sepilih, mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bob kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, dari Amerika,
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Selamat sore Sepradi sahabat budaya. Di mana baik pun ikat beradi Sepradi. Berdincak budaya kita. Langsung baik yuk. Sore hari ini kita angkat penelpon kita ada siapa di mana nih. Udah. Halo, berdincak budaya perudang dulu selamat sore.
1: Ya budaya. Hai, sampai.
0: Sampai hati. Apa kabar Bang Ridu nih?
1: Kabar alhamdulillah sehat sih.
0: Sihat kan?
1: Ya, sehat sih.
0: Sihat.
1: Apa?
0: Au.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, cuman
1: ya, mahal ya termunya.
0: Apa?
1: Mahal.
0: Apa mahal?
1: Sehatnya.
0: Au lah. Tengah
1: ya,
0: ngapain? Ya
1: lah mahal lah.
0: Bukan, cuman cuaca di Perlang sore hari ini?
1: Hujan tadi ya, tadi pagi tadi hujan.
0: Nih?
1: Tapi lah, ada panas sore ya.
0: Nih, ini agak panas mana?
1: Panas sore lah.
0: Seperti informasi
1: yang pagi, tadi dari Perlang. Pagi sampai lah jam berapa tadi hujan?
0: Hujan.
1: Oh, jadi lepas hujan lah.
0: Aula pun lah. Bang Ridho.
1: Oi.
0: Kita ada tema .
1: Mau apa?
0: Liburan santai versi Bang Ridho. Ha, cemane kemane bayi ngape liburan santai nyaman paling nyaman.
1: Oh, santai ya.
0: Libur.
1: Libur nek. Nek lu pergi ya kalau libur ah di tanggal bulan 7 kalau libur.
0: Kemana anak liburan rencana?
1: Di Jalangan apa? Lagi ke Lampung lah.
0: Oh, lapun lah selamat sampai tujuan lah.
1: Di Jalangan bulan 7 lah ada Pak.
0: Oh, ngapa ke Lampung?
1: Ada lo apa? Ada orang ngantin anu ya, anu yang sudah tua dah di Lampung.
0: Oh, Sepradi
1: yu at. Ngantin,
0: oh, Sepradi yu serai a.
1: Oh, kalau aku boleh tujuh lah ada Pak Ali lah kan apa.
0: Oh, ya lah. Kalau
1: kan dekat gitu lama ada kan tempo orang tua kan kanen.
0: Oh, yu serai atun orang anu orang Lampung ah.
1: Orang Lampung ah. Iya.
0: Jauh ada dapat orang Lampung Bang Ridho ne.
1: Apa lah lagi doa.
0: Oh, lapun. Ya nak lagu apa sore hari ne pon?
1: Lagu. Lagu apa sekarang? Lagu apa pun berarti Arjun lah.
0: Apa Arjun?
1: Arjun.
0: Arjun.
1: Oh.
0: Oh lapun, nah ditunggu lagu.
1: Oh. Salam.
0: Yo.
1: Salam Emera, Kake, oh. Mang Amat.
0: Tahu.
1: Papa Ibrahim, oh.
0: Tahu.
1: Ibu Marni. Ayu Fitri, oh. Ibu Panama tu, Pak Cinta Buat, Ngada Labu, Ibu Rati ya tu, Leo, siapa lagi dari Sungkap Bang Ayung, sampai lagi, kau salam semua lah, Bang Ridho, minta sihat semua lah, di doa Bang Ridho sebentar di sung lah.
0: Au lah pun.
1: Kita pun Allah minta sihat di doa Bang Ridho ya.
0: Au.
1: Selama Allah bukan minta sihat di doa.
0: Yo.
1: Ren minta sihat lah. Emang ya. Apa nama suami minta sihat lah. Menana amna ada anak minta sihat lah. Ren minta sihat lah pulang hati-hati Ren lah.
0: Yo, makasih Bang Ridho.
1: Yo, assalamualaikum. Gatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ridho yang ada di Perlang. Oh, kelak anak Lampung hati-hati ya. Dalam perjalanan. Ada. Selamat sampai tujuan lo. Ditunggu lagu lo. Yo sebenarnya sahabat budaya kembali kita angkat penelpon di belakang Bang Ridho ada siapa ya di mana nih? Halo, berdincak budaya Pro Dangdut. Selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
0: Sore. Apa kabar Nur Hadi?
2: Kabar baik, Kak.
0: Kabar baik.
2: Halo.
0: Lagi di mana nih?
2: Di rumah lah, Kak, ngopi.
0: Ngopi dengan ngajak kan nih.
2: Yo lah pulang sini.
0: Oh, gimana? Cemana aku nak kesini, nak kesanen aku
2: di sini.
0: Hah?
2: Nango.
0: Oh, anter saya kesini. Calo Nur Hadi yo. Kalau mandi lo Nur Hadi?
2: Belum.
0: Eh, ujurok Nur Hadi ini bujang-bujang, ah.
2: Baru pulang, Kak.
0: Alan ya, pulang dari mana?
2: Begawi.
0: Oh, begawi. Alhamdulillah lah, yang penting sehat Nur Hadi, udah. Menurut Kak Nur Hadi, versi Kak, liburan yang santai ya kemana kira-kira ya?
2: Pantai.
0: Kayak siapa lagi ke pantai ya?
2: Manjat ini naik bukit. Pantai lah Kak.
0: Ke pantai lah, apa lagi hobi ke pantai?
2: Rame.
0: Kak, ini hobi yang rame-rame yuk.
2: Udah temen aku pin kemana ya kon? Ada pasangan lo seperti dek?
0: Oh, ada pasangan ada? Hah?
2: Ada.
0: Apa ada deh?
2: nilai yang ngomong nilai pasangan.
0: Ngomong racau pok neo. Ya nak lagu apapun.
2: Selok Jibril kak.
0: Selok Jibril lagi sore-sore hari ini lu maghrib aban. Au ge.
2: Salam kak.
0: Yo.
2: Salamnya Bang Rido tadi. Di Sumi di Parakalang. Bang Erwan. Di Air Kantung. Amera, Bang Iko, Bang Julia, Kakak Sukamura, Yul Payujan di Sengir. Semua-semua lah kak, salam di udara.
0: Oh lah pun, salam di udara.
2: Iya, kakaknya selamat bertugas.
0: Yo, makasih yo.
2: Ya. Kak, kalau hujan pakai payung kak.
0: Oh lah pun, makasih.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Nur Hadi yo yang ade di Kenangonya berpulang yuk, dari pulang mandi lu orang baru menelpon santai Nur Hadi. Nih mandi lu nyala ngupai. Yalah pun yuk, di belakang Nur Hadi ada siapa di mana kita angkat kembali penelpon kita seperadik sahabat udah ya. Halo Bedincak Bedai Prodangdut, selamat sore. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bedincak Bedai Prodangdut, selamat sore. Halo.
3: Halo, susah aja sinyal jauh soalnya.
0: Halo, Om Alek kan?
3: Oh, di Bukit Papan jauh soalnya.
0: Oh, udah kedengar suara Iren kan tahu halo dari tadi ya?
3: Di Kalimantan, sinyal dekat ya.
0: Oh, yolah.
3: Sinyal di Kalimantan.
0: Di Kalimantan?
3: Oh, Kalimantan.
0: Ngapa?
3: Banyak sinyal lah. Walaupun sih dia jauh soal yang itu kan.
0: Aau lah pun di mana?
3: Itu jauh, selatan.
0: Masak ke?
3: Tahu be.
0: Pacak bayi Om Alek nih, ok?
3: Aku mantan dekat, jangan jadi
0: lihat. Lah, lagu apa Om Alek? Sore hari ini.
3: Liburan lo.
0: Aau liburan kemana? Menurut Om Alek versi
3: liburan,
0: yang santai.
3: Ke pantai lo kali ya.
0: Oh, versi santai ke pantai. Ngapa milih ke pantai?
3: Pantai Matra, sayang nanti ya.
0: Liburan
3: besok tapi ya mending om.
0: Oh, ngapa lebih milih liburan ke pantai? Ada apa pantai?
3: Ya air laut.
0: Oh, ala pun.
3: Kita bilang kami di sini enggak air laut, kami air kolong.
0: Oh kan?
3: Tahu, bukan air kolong.
0: Ala pun.
3: Di Sungai Lapan kan air laut kan?
0: Tahu.
3: Banyak batu berdekat kan, batu kita dekat batu kan?
0: Ya nak lagu apa pun ah sore hari ini Om Alek?
3: Lagu buta.
0: Buta. Yo ditunggu ah.
3: Yang ibu Korea.
0: Oh.
3: Siapa yang tahu tadi Nur Hadi ya?
0: Nur Hadi, Bang Rido. Oh,
3: Nur Hadi, Emera. Ya Sohamid.
0: Oh.
3: Tabruas, semua semua lah.
0: Oh lah, kayak semua semua lah. Dibungkus habis. Yo, makasih Om Alek.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Alek. Oh, selamat menjalankan aktivitas untuk spread sahabat budaya Iren. Doakan Iren ucapkan nikah sukses selalu. Dak sehat-sehat yang penting dak. Untuk spread sahabat budaya yang lagi di perjalanan baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 Spradi yang mendengarkan melalui RR digital kami Spradi. Halo Spradi, selamat sore Spradi. Oh, hati-hati di jalan Iren, doakan nikah selamat sampai tujuan Spradi. Oh, amin Spradi. Kita angkat di belakang Om Alek. Ada siapa kembali di mana di 08 12 13 14 39 kita nih. Halo, Bedincak Bedai Prodangdut, selamat sore. Halo.
4: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Yati. Kayak siapa di mana nih?
4: Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Pak Nasrun. Nah, apa kabarnya Pak Nasrun?
4: Iya. Bersama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
4: Iya.
0: Gimana cuacanya di Sulawesi Selatan ya, di Pulau Panjang
4: ini,
0: ya?
4: Cuaca lagi galau ini Mbak.
0: Kesama dong di sini, kadang hujan kadang panas ya?
4: Itu.
0: Kalau sekarang gimana cuacanya, udah panas apa masih hujan?
4: Iya, belum, ini lagi mau hujan ini.
0: Oh mau hujan ya, di sini sudah berhenti hujannya Pak Nasrun.
4: Oh gitu, ya Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan berkah ya.
0: Iya amin, mau request lagu apa nih sore hari ini di Bedincak Bedai nih Pak Nasrun?
4: Lagunya Ria Amelia.
0: Apa judulnya?
4: Tamu Malam Minggu.
0: ketemu malam minggu. Ya ditunggu ya lagunya ya.
4: Oke deh ya, pertama-tama baladinya sahabat tugas. Saya selalu sama pelabur rumah.
0: Iya.
4: Sama krunya Erik Sungadat lembar tugas. Ya, selamat sore. Saya selalu selamat menyelitasnya. Ya, selamat sore. Salam kompak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya Pak Nasrun lagunya ya. Nanti Iren hadirkan untuk Pak Nasrun ya lagu tamu malam minggunya. Untuk semua-semua juga ya yang sudah request tadi, ditunggu lagunya Supradi Sahabat Budaya ya. Ayo kembali Iren undang Ika Supradi 08 12 13 14 10 39. Ada siapa di belakang Pak Nasrun? Neo kita angkat di sore hari ini. Halo, Budijak Bedai Prodangdo, selamat sore.
5: Wah, ini sampai hati.
0: Sampai hati, ya. Kayak siapa, nih? Kayak Embera.
5: Iya, dong.
0: Is, Embera, manja-manja gitu, gimana gitu. Apa kabar, Kak Embera? Apa?
5: Leher sakit, ya.
0: Leher sakit. Jadilah berubat, loh.
5: Lah, berubat.
0: Embera nak lagu apa sore hari ini pun? Embera?
4: Lagu.
0: Tapi kelalu Iran nak nanya lu ke Embera nih.
4: Apa?
0: Libur versi Embera, libur santai kemana menurut Embera yang libur santai ya? Menurut Embera?
4: Main.
0: Main kemana?
4: Pengawan gua.
0: Kemana?
4: Pengawan gua.
0: Main kemana liburan weekend santai ya?
4: Kampung? Kure.
0: Ngapain ke situ? Ingin ke situ? Ngapa ada apa di situ? Oh, ngapa ada apa di situ? Main ke tak?
4: Oh, main lah.
0: Cemia kan?
4: Ya,
0: cemia. Jalan pon, lagu apa pon sore hari ini?
4: Di pantai dong.
0: Oh, di pantai. Ngapa milih ke pantai?
4: Segerman.
0: Segerman. Alah, lagu apa pon?
4: Lagu Ada Mbah Dukun.
0: Hah?
4: Ada Mbah Dukun.
0: Oh, ada Mbah Dukun. Olah, dikutip salam ke siapa?
4: Halo, Mbak Ing Kemale. Buat Tori. Wah, Yakun. Abah itu. Ada Adi. Wah, Mang Hil dapat nama. Ayam, pagi yang saya buat patra rambang buat bunda kumi dalam buat hati memeri yukin rambang bagiku buat kami tumbuh buah mang terjebak jerin buah kami buah waktu selat buat maju yang buat internet kembang.
0: Yo, makasih Mera. Nah, ditunggu lagu a. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Embera. Cepat sembuh Embera. Oda. Walaupun sebenarnya sahabat budaya, kita hadirkan bayi lawa. Jadi nak bergabung di 08 12 13 14 39, kita neo. Men kira-kira lah dadiagi. Oh, baru lah Irene nyebut nak mutar. Oda. Kita angkat telepon di belakang Embera. Ada siapa di mana nih? Halo, Bedincap Bedai Prodangdut, selamat sore.
6: Halo, Prodangdut, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iren.
0: Sampai hati. Apa kabar, Ibu Kori?
6: Baik, alhamdulillah, Iren.
0: Baik, sehat, toh.
6: Iren sehat, toh.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah, semoga sehat selalu, Iren.
0: Oh, amin, same, doa yang same, ya, Ibu Kori. Oh.
6: Lagi apa tadi dengar-dengar pantan, oh? Wisata.
0: Oh, mas, versi menurut Ibu Kori, versi liburan santai ya, kemana kira-kira?
6: Ya silakan tinggal ke pantai.
0: Apa milih ke pantai Ibu Kori?
6: Kak, pantai kan segar mandi. Jalan-jalan melihat pemandangan yang indah-indah gitu loh. Terus duduk-duduk di batu kan, makan-makan gitu, bawa bekal lah di rumah.
0: Oh, ngilang stres, oh.
6: Ah, itulah yang nyaman lah tuh.
0: Oh, tuh lagi. Oh.
6: Bahagia rasa hidup kita, oh. Oh, pantai yang indah.
0: Ada. Oh, bener.
6: Jadi kita ini hirena sempurna, karena kita bisa melihat, ya dak.
0: Oh, bener.
6: Yang kata Bang Alek, orang buta, dia kesian, nggak bisa lihat, enggak.
0: Oh, ya lagu, kelah. Ibu Kori lagu ah.
6: Kita diberi Allah terus penglihatan yang bagus tau Irena.
0: Amin.
6: Oh. Amin ya Rabbal Alamin. Lagu ah Irena.
0: Oh, lagu apa?
6: Lagu ah hadirmu begitu berarti ya.
0: Oh lapun ah.
6: Dari Sante, Revina.
0: Oh Revina.
6: Irena sehat ah Irena.
0: Sehat.
6: Salamnya ibu gak gabung kek kan ya.
0: Oh ima.
6: Ini agak dipusah ah Irena.
0: Oh lapun. Yang penting sehat ah.
6: Oh. Salam kek Sisya kek Bang Alek tadi oh. Semoga dirinya sehat selalu. Juga Embera. Juga Nur Hadi tadi oh. Kek Bunda Sinta. Kek gale-gale lah oh.
0: Oh lah kek semen-semen lah.
6: Irena makasih banyak. Semoga sehat selalu. Bahagia selalu bersama keluarga. Yuk assalamualaikum.
0: Yuk waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Koryo yang telah bergabung di sore hari ini di Bedinca Bedai kita Sepradio. Langsung baik Sepradio kita hadirkan Sepradio lagu permintaan request Kak Sepradio. Tapi Ren tunggulah TV Siko agak penelpon siapa tahu ada yang nak gabung di 08 12 13 14 10 39. Masih Ren tunggu Sepradio partisipasi Kak Sepradio di Bedinca Bedai kita ya Neo. Barangkali Kak Aden request lagu apa lagi udah nak nyampaikan ada apa di kampung Ika, siapa tahu orang lagi kemana misalnya udah apa tahu ada banjir apa ada apa di batu rusak apa di mana udah. Ya bergabunglah di sini di Bedincak Bedai kita ya, Sepradi sahabat budaya di 08 12 13 14 10 39. Lagi Iren tunggu Sepradi oh si kok penelpon lagi udah tuh kita masuk ke kabar berita kita jam 16 udah kita putar lagu request Kak Sepradi udah kita angkat penelpon terakhir di sesi pertama nih ada siapa di mana nih. Halo Bedincak Bedai Perudang, selamat sore.
7: Bedinca Bedae, wahai sampai hati.
0: Sampai hati, ke siapa di mana nih?
7: Ke Yusri ini.
0: Oh Yusri atun, sehat yuk.
7: Apa mbak?
0: Sehat.
7: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat oh, lagi ngapa
7: sore hari sehat.
0: Ini? Alhamdulillah sehat, sehat segala yuk.
7: Alhamdulillah, biar bute sehat.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat toh.
7: Yang penting sehat, oh. Lahir batin.
0: Lagi ngapa sore hari ini?
7: Hah?
0: Lagi ngapa? Ayo sore hari ini.
7: Ayo nih, lagi nguis-nguis rumah lah dikit.
0: Oh, rajin. Lalu dimandi nyaku. Kan? Lalu dimandi kan?
7: Mandi belum bentar lagi.
0: Masak,
7: udah nyapu baru mandi.
0: Masak sore lah udah kan?
7: Masak sore lah udah ngelempah ikan.
0: Oh, jadi
7: anu mes kacang ke udang. Alhamdulillah lah.
0: Aman no, seger udah.
7: Oh, biar bute-bute pecah lah lempah.
0: Oh, alhamdulillah udah. Nikmat mana lagi yang kita dustakan no?
7: Tadi kan?
0: Alhamdulillah yang penting sehat
7: toh. Pecah lah mangi lempah dek di Nusa sangat ge orang.
0: Oh, lah yang penting sehat toh.
7: Yang penting sehat.
0: Lah, nah, lagu apapun sore hari ini.
7: Minta lagu jagalah mulutmu.
0: Oh, jagalah mulut.
7: Dari Tommy Jepesa.
0: Alah, ditunggu lah gua.
7: Maksudnya mulut jangan dia masih ngeplok-ngeplok kok di radio. jadi jaga-jaga mulut lah tua-tua nih.
0: Oh, lapun.
7: Oh, sek. Jangan mentang-mentang keliat orang bute-bute. Memang orang bute keliat.
0: Oh, lapun.
7: Nah iya lah diberi kelihatan sesempurna kayak manusia, kayak Allah nih harusnya. Ano, apa namanya? Yang perasaan yang pekat ke orang.
0: Oh, benar.
7: Jangan punya perasaan dong sedikit. Jangan memang lo rebut emang dek tak lihat.
0: Au.
7: Nak ya, sek.
0: Au lah pun, no.
7: Amun orang bute memang dek ngeliat memang.
0: Oh,
7: amun bute ngeliat berarti dak bute, sek berarti bute ati. Benar Mbak Iren?
0: Bener.
7: Cuman orang bute ngeliat berarti bute ati dak punya perasaan.
0: Oh, bener lah. Banyak orang dak punya perasaan memang.
7: Banyak orang dak punya perasaan otaknya dak pakai.
0: Bener lah, tapi kita dak sabar, yo.
7: Memang mintalah kami ini diberi kesabaran biar bute mata nih biar minta diberi kesabaran ke Allah Subhanahu wa taala.
0: Oh, yang penting sehat yuk.
7: Yang penting sehat dek nyusah orang yang dek punya otak-otak tadi.
0: Oh bener lah.
7: Entah lagu, lagu deh. Salam-salam
0: yo.
7: Salam lagi Julia, semoga cantik selalu, sukses selalu. Julia kan macam yala juga.
0: Apa?
7: Ke Pak Abdul, ke Farida di Kementet, macam yala juga kan. Ke Ben yuk mari kek Buyai, kek Kaben Embera, kek Kaben Mangyan, kek Bang Iing, kek Yuk Mar, kek siapa namanya? Kek Fitri ya, ya. Salam kenal. Kek Kaben Ako siapa ya?
0: Kok Ahyau.
7: Oh, Kok Ahyan ya, salam kenal. Kek Kaben Mama Rati, kek Kaben siapa? Oh, Kok Ahyong Dahri, kek Kaben Mang Bujang, kayak Kaben Mang Brahim, kayak ya Damiri, kayak ya siapa nama yang dipuput ya, kayak ya Suhami, semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Kayak segali-gali lah dibungkus habis tanpa terkecuali.
0: Allah segali-gali lah.
7: Kayak Mbak Irena, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Yo, selalu. Makasih.
7: Selalu. Pulang hati-hati.
0: Oh, makasih Yusri.
7: Makasih Mbak Irena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Sri Hatena lah bergabung di Bincang Budaya kita sesi pertama nih seperti Sobat Budaya. Allah seperti Sobat Budaya langsung baiklah punok kita hadirkan request lagu Ika. Tapi sih kok penelpon lagi lah punok, kita angkat penelponnya ada siapa di mana nih. Halo, Bedincak Bedai Perudang Dut, selamat sore.
7: Selamat sore, Bedincak Bedai sampai Yati.
0: Sampai Yati, siapa di mana nih?
7: Iren, si Ayu Sinta di Beruang.
0: Oh, yuk Sinta, apa Sri kabar?
7: Sri Atun, ada bon yang nyenggol-nyenggol ku Sri Atun.
0: Ade katanya, kayak semua-semuanya, semua-semua
7: lah. Oh, iya, ada pun lah, boy. Salamah. Oh, ano, oh. Kemana lagi, jalan-jalan, ya?
0: Oh, kemana menurut... Menurut yuk Sinta nih, versi kalo yang nyaman.
7: Kone di ke pantai ya. Di ngilang galau-galau. Menade durin kebun gajah kawan tek durin.
0: Oh, cemia nyaman.
7: Makan kupuk jadi seiren.
0: Oh, bener lah. Oh, bener lah.
7: Oh, ya lah kupuk ke pantai di kebun tengah. Gila-gila si teres lah.
0: Tapi Ren lupa yuk Sinta nih di ano kan Beruas apa di mana?
7: Oh, di Beruas, Ren.
0: Oh, bener lah. Apa kabar di Beruas cuaca sore hari ini?
7: Cuaca nenek agak berleuseng terang benderang. Kalau dari sebelum subuh hujan kan.
0: Oh.
7: Tapi lah panas mana lah. Anak lah cuaca lah cerah lah.
0: Oh lah cerah, alhamdulillah. Oh, tuan tu siapa tahu untuk seperadiknya gitu di jalan lah lewat Beruas, sudah lah cerah, sudah.
7: Oh, secara hati si cantik Irena. Ya,
0: secara hati kita semua lah. Ya pun nak lagu apa pun ayo Sinta sore hari ini.
7: RT5. Ade,
0: ditunggu lagu.
7: Salam, Ki Triatun, Ki Dumro, sehat selalu ya berdua ya.
0: Amin.
7: Mama Rati, sehat selalu. Bunda Kuria Ale, sehat selalu. Fitri ya, Ki Dari Suhami, Putra Sambas, Ujang, Sinang Sebatang, Bang Brahim 86, Reda Ki Abdul, Mang Ahmad Yulia. Udah sumi kita lah, sehat selalu, meri rindu sehat selalu, samurai, koyong, yan.
0: Oh.
7: Toayau, ambera, semenjail, koakong, kozaizi, ya, bambang tampan, nasrul.
0: Oh.
7: Anur hadi tadi, ya. Ki Yu Aminah, Yu Merdia, Ki Ambera, Ki Gale-Gale lah, Iren.
0: Oh, lah gale-gale dibungkus habis seperti kita, ya. Oh, lah,
7: Iren, kita selalu matugas, baiklah, yang penting sehat, Iren.
0: Oh, amin, makasih, yuk.
7: Matugas, keluarga, yuk. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, yuk, Sinta, yang ada di Beruas, saudara. Beruas, untuk seperti sahabat Buen, yang lagi dalam perjalanan, mungkin lagi ke Beruas, sampai ke Perlang, ngodak lah agak ada hujan lagi dak lah terang tuh seperadik informasi dari seperadik kita udah Allah pun seperadik sahabat budaya kita tadi masih kok penelpon lagi lah pun oh. Ada siapa di mana nih yuk oh. Halo Bedincak Budaya Perodang tuh selamat sore
8: Bedincak Budaya wahai sampai
0: ya tila lama aku udah dengar Bang Putra Sambas nih apa kabar Bang Putra dengan Kaltim Sanen
8: Alhamdulillah Iren banyak orang yang ngeritik lu pao
0: apa
8: dupam banyak orang yang ngeritik lu pao
0: ngeritik apa gak tahu Iren perkembangan
8: ada orang-orang rupa yang ngeritik ada yang ngomongkan orang buta ada yang ngomongkan orang apa ada yang banyak saya buka katanya di hambat tuh.
0: Dak tadi tadi Toyu apa tadi Yuk Sri Atun yang ngomong cemia kata. banyak orang apa katanya tadi yo. Lah banyak orang buta, lah buta hati, lain kami nih kata gitu-gitulah dia ngomong ah. Eh dan tidak tahu.
8: Bilang ayo kelihatan tuh, jangan yang kita nak selalu meremehkan orang yang tidak normal kan. Nah, kita harus saling menjaga ya lah. Nah, jangan jarak jangan kita semena-mena lah ada dengan orang yang dah yang dapat menjawab tu.
0: Dak lah, yuk Sriatun ge. Yuk Sriatun ge. Ano bang sama bang ji buta lah. Bang Putra.
8: Oi.
0: Yuk Sriatun ge sama nyebuta lah katanya. Yuk Sriatun ge sama nyebuta lah katanya tadi.
8: Tau lah, ayo Sriatun tadi. Nah, memang benar lah dia ngomong macam itu.
0: Oh, benar, Yuk Sriatun tadi. Maksudnya
8: itu orang yang waras tuh jangan selalu menghina orang yang kekurangan kan.
0: Benar katanya
8: jangan,
0: tadi.
8: Pokoknya jangan saling mencela orang yang enggak normal lah kan. Hidup kita nih belum tentu sempurna kan.
0: Oh, yang penting kita sehat semuain. Enggak usah saling sikut, enggak usah saling singgung.
8: Jangan saling menyindir orang, jangan saling mencemooh orang lain.
0: Tapi kebanyakan manusia nih men kata yuk Sri tadi tuh dak. Banyak yang buta hati ya, cem ya. Emang bener banyak buta hati orang kini nih.
8: Bu memang kudukung ayo Sriatun dek kalau dia ngomong macam itu kasus tuan kan dua jempol lu.
0: Oh benar sih kata Yuk Sri tadi toh banyak orang buta hati gini ya.
8: Nggak deh salah deh kalau kalian ngomong macam itu benar lah.
0: Oh benar kata Iren tadi itu.
8: Soalnya apa? Soalnya merasa tersinggung juga deh tuh kan.
0: Yolah, nak lagu apa po nah, Bang Putra?
8: Lagu Bunga Dahlia lah.
0: Bunga Dahlia terus, Bunga Julia. Ngapain kak lah lama ada gabung nih, ada apa kak nih?
8: Ini gak ada, gak ada. Ada masuk-masuk kan.
0: Masa?
8: Kalau pokoknya kalau di sini oh, kalau cuaca mendung, mendung dikit susah dia nak gabung tu.
0: Allah pun ah.
8: Baik pun di apa HP ano lo.
0: Allah pun, yang penting sehat oh.
8: Kalau pun susah lah gabung.
0: Allah yang penting Bang Putra sehat oh.
8: Penting apa? Makuan nih, kadang-kadang pasak, kadang-kadang enggak deh.
0: Sinyal berarti yo.
8: Oh sinyal.
0: Allah pun ah, yo titip salam ke siapa nih sore hari nih?
8: Titip salam mulai dari Bangka Tengah kok. Kita lama berayu Sriatun. Kudukung yuk, anu tadi lo. Untuk Pak Bahim, Ayu Mary, Ayu, Ayu Tinta di Beruang, Mangaman, Bude Sumi, turun ke ngarah ke Sungai Liat, Nenek Koyu. Mama Rati, Kakek Sakamura, Wayau, Mang Yan, Ayu Fitri, Ibu Marni.
0: Lagi ya?
8: Siapa lagi?
0: Siapa lagi ya?
8: Sama lagi Ayu Aminah di Labu. Spesial buat Jayang Bebek kok.
0: Oh lah.
8: Tapi nggak ada di rumah deh nih.
0: Di kemana?
8: Dia ke pondok pesantren.
0: Oh, kayak siapanya pergi ya?
8: sama-sama dengan Ayu Mary tadi ya.
0: Oh, kayak Ayu Mary.
8: Nah, tuh belajar apa Rinta?
0: Oh, lah bagus lah, alhamdulillah. Be. Oh,
8: mulai dari siang tadi deh.
0: Oh, ya. Pantas lah dek kedengar suara. Oh, lah pulang lumnya.
8: Salah. Nah, kalau dia ngomong kata nginap kata.
0: Oh, nginap.
8: Katanya, tapi nggak tahu nginap enggak.
0: Oh, au lah pun ah. Lagi ke siapa salam lah tuh bye bang.
8: Ya, ya buat keluarga Yulia semoga sehat selalu. Oh.
0: Amin. Oh.
8: Tambahkan hatimu, Yulia biar pun kamu selalu dihina orang, sabar. Tuhan akan mesti memberikan jalan.
0: Tidak baik menghina orang, udah bang? Ya,
8: biarlah kita mengalah, tapi untuk benar.
0: Benarlah.
8: Belum tentu orang yang menghina itu benar.
0: Benar.
8: Soal kita di radio itu bukan untuk mencari musuh, hanya mencari saudara, mencari kawan. Lebih banyak kawan, lebih banyak pengalaman kita. Nah, saling curhat. Benar tak?
0: Oh, benar.
8: Jangan kalau ngomong jangan saling sindir-menyindir, sudah enggak baik sama itu.
0: Oh, benar.
8: Nah.
0: Lah, itu baik.
8: Buat Ida, semoga sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama untuk Ika Semen Seperadik Sahabat Budaya.
8: Bangka Belitung. Terus mengudara untuk Bangka Belitung.
0: Oh, lah, amin.
8: Selamat sore menjelang malam, Wen.
0: Yo, selamat sore menjelang malam.
8: Jangan lupa lagu.
0: Aula ditunggu lagu.
8: Versi dari anak tu, dari cover dari cowok tu.
0: Aula Bunga Dahlia pokok ah, yo ya, Aries, versi Aries.
8: Bunga Dahlia, jangan pokoknya jangan sampai layu Bunga Dahlia tu.
0: Aula pun ada usah layu. Yo.
8: Terus.
0: Disiram terus ah, yo lah.
8: Kemarin hujan sini Ren, mulai dari hari Kamis Sabtu.
0: Sama, saya di sini ke hujan.
8: Pagi, siang, sore, malam. Hujan terus kok. Oh,
0: lah pun lah tuh bayi. Bang.
8: Halo, selamat sore.
0: Yo, sore.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Putra Sambas yang ada di Kalimantan Timur. Udah. Ya sebenarnya sahabat budaya kita hadirkan kabar Bangka Belitung kita di jam 6, jam 4 sore ini seperti radio di informasi apa terkait kabar Bangka Belitung kita yuk. Tapi sebelum Miran baca kabar Bangka Belitung kita yuk. Kalau Ika tadi yang labuh gabung makasih untuk Ika Bang Rido ditunggu lagu Arjun no, Nur Hadi Solo Jibril. Terus Om Alek ada lagu tadi atau buta. Kemudian Pak Nasrun di Sulsel lagu Tamu Malam Minggu ditunggu lagu. Kemudian Embera lagu Mbah Dukun. Ibu Kori lagu Begitu Berarti. Kemudian ada Yuk Seriatu no, lagu Jagalah Mulutmu. Kemudian ada Yuk Sinta lagu RT5. Kemudian ada Putra Sambas ada lagu Bunga Dahlia. Sebenarnya sahabat budaya makasih untuk Ika lah bergabung di Berdinca Budaya sesi pertama. Iran akan hadirkan kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Neo ditunggu lagu Ika habis kabar Bangka Belitung. Oh.
9: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

beraktivitas di luar ruangan, terutama nelayan dan pengendara, diminta lebih berhati-hati saat terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba. Selain itu, warga juga diimbau untuk memeriksa kondisi lingkungan sekitar rumah seperti memangkas dahan pohon yang rapuh dan memastikan saluran drainase tidak tersumbat guna mengurangi risiko banjir maupun pohon tumbang. BPBD Bangka juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait memantau perkembangan cuaca kayak kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana selama musim pancaroba. BPBD mengajak masyarakat rutin memantau informasi perkiraan cuaca dari instansi resmi agar dapat mengantisipasi dampak cuaca ekstrim lebih dini. Camat Riau Silip Sukma Aditya menuturkan pihak ikut mensosialisasikan ke masyarakat agar mewaspadai kondisi cuaca ekstrim. Sekian kabar Bangka Belitung kita jam 4 sore nih. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore. Seperti sahabat budaya, untuk lebih lanjut seperti sahabat budaya dapat membaca kabar berita kami di link rri.co.id. Spradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk.

0: di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kak tau.
0: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tau kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wah, udah kok guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

0: sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

Selamat sore Seperti Sahabat Budaya. Hingga di sini Seperti Sahabat Budaya dengan Tika Seperadio di program Berita Bedai Seperadi. Kita lanjut ke program berikutnya Seperadio. Habis bedanya kita ke kabar Bang Abdul kita, habis itu kita ke Ginata Seperadi. Jadi jangan kemana-mana Seperadio, tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat.

Selamat sore, Spradi Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore. Spradi dibaca keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Kali ini Spradi Sahabat Budaya, informasi dari Sungai Liat, Spradi O, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 akan dibuka dengan 4 jalur. Sama seperti tahun ajaran sebelumnya, keempat jalur tersebut yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, ke jalur afirmasi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Keolahraga Dindikpora Kabupaten Bangka Vini Awilia mengungkapkan untuk jalur domisili memiliki kuota 75% untuk tingkat sekolah dasar SD dan 40% untuk tingkat sekolah dasar menengah pertama SMP. Jalur domisili masih sama dengan tahun ajaran sebelumnya. SPMB menerima murid di sekitar atau berdekatan dengan sekolah. Alamat yang digunakan juga mengacu yang tertera di kartu keluarga. Dindikpora Kabupaten Bangka juga akan melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB tahun ajaran 2026-2027 ke Satuan Pendidikan pada tanggal 11 hingga 15 Mei 2026. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat Margono ngomong, pihaknya telah mendapat undangan sosialisasi dari Dindikpora Kabupaten Bangka pada tanggal 12 Mei 2026 di Gedung Pertemuan Graha Maras. Dalam sosialisasi tersebut, Dindikpora Kabupaten Bangka juga akan menyisipkan materi sosialisasi anti pungutan liar ke anti gravitasi. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore ini, Spradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kelak, Spradi. Oh, dan dapat Anda ikuti kabar Bangka Belitung kita di melalui situs link rri.co.id kami, Spradi. Sampai jumpa.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.

0: diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi setik nih.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Bangka Belitung seakan tidak pernah kehabisan tempat menarik untuk dikunjungi. Bukan hanya pantai yang menjadi daya tarik wisatawan mengunjungi bumi serumpun sebalai ini, tetapi beberapa wilayah perbukitan turut menambah daftar panjang destinasi wisata di daerah ini. Salah satunya adalah Pagoda Nusantara yang terletak di Bukit Naga Kumala, Desa Rebo, Kabupaten Bangka. Pagoda Nusantara dapat ditempuh sekitar 60 menit dari ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Bertolak dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat, sekitar 40 menit kemudian, kita akan menemukan Simpang Tiga Rebo, lalu belok ke kanan, masuk ke Jalan Patimura, Desa Rebo. Sesampainya di sana, jangan takut tersesat, karena jalan masuk Pagoda Nusantara tertulis jelas di sisi kiri jalan utama desa. Dari sana, kita perlu usaha untuk sampai ke lokasi ini, karena harus melewati jalan tanah berbatu serta menanjak. Namun, semua usaha kita akan terbayar setelah memasuki gerbang komplek Pagoda Nusantara, karena pengunjung disuguhkan oleh keindahan arsitektur Tiongkok berupa gerbang klasik lengkap dengan patung singa yang seakan menjadi penjaga setia gerbang tersebut. Jalan tanah bebatuan dan berdebu serta rimbunnya pepohonan khas kawasan perbukitan ternyata tidak sepenuhnya mampu menyembunyikan keindahan Pagoda Nusantara dari pecinta traveling. Bangunan yang identik dengan kebudayaan Tiongkok ini nyatanya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan, baik yang bertujuan bersembahyang maupun sekedar menikmati keindahan alam serta karya arsitektur yang bernuansa oriental, di mana bahan bangunannya pun sengaja didatangkan langsung dari negeri tirai bambu guna memperindah tiap detail sudut pagoda. Pagoda Nusantara dibangun menjulang tinggi dan langsung menghadap ke arah laut dan berdiri kokoh di atas pondasi batu granit raksasa alami. Di seputaran bangunan dihiasi juga dengan taman-taman kecil yang menambah asri suasana berbaur dengan sejuknya hembusan angin perbukitan. Bunyi lonceng angin yang banyak bergelantungan di atap pagoda seakan mengisi keheningan. Kemudian untuk mengetahui keunikan dari bangunan yang bergaya Tiongkok dan bertingkat tujuh ini, kami pun menemui David Siga, selaku pengurus Pagoda Nusantara.
1: Alasan dibangun tujuh tingkat ini, karena di negeri asalnya, di Tiongkok sana, ini sebagai, bukan tempat ibadah sebenarnya, ini rumah singgah. Rumah singgah ini di negeri sana itu bermacam-macam juga, seperti di Indonesia, bermacam-macam agama, ya aliran kepercayaan. Jadi dibuat tujuh tingkat ini untuk, jadi masing-masing agama itu, masing-masing kepercayaan itu bisa beribadah di tingkat-tingkat tertentu, misalnya, ya tingkat I1 atau tingkat 2, jadi tidak dicampur aduk ini sebagai rumah singgah. Jadi keanekaragaman tuh nampak gitu.
0: Selain memiliki bangunan bertingkat tujuh yang unik, Pagoda Nusantara ternyata memiliki spot pemandangan yang luar biasa indah jika kita melihat dari atas ketinggian bukit.
1: Di sebelah timur kita bisa melihat Laut Cina Selatan. Di sebelah barat kita bisa melihat Sungai Liat, Kota Sungai Liat. Terus di sebelah utara kita bisa melihat Pangkal Pinang, Jembatan Masnya. Kalau malam hari kotanya, gitu.
0: Dengan keindahan pemandangan yang dimiliki Pagoda Nusantara, tak salah jika banyak mengundang wisatawan untuk datang ke tempat ini.
1: Hari-hari libur, hari-hari pada hari libur, Sabtu kalau hari biasanya, kalau hari liburnya hari Minggu aja, kalau hari-hari libur, hari-hari besar, libur ramai. Wisatawan lokal ada, wisatawan di luar Bangka ada, mereka mancanegara juga ada. Siapa saja untuk ingin hadir boleh, terus siapa saja mau naik ke atas pagoda juga bisa, tidak di semua apa namanya, misalnya agama apapun bisa gitu, tidak ditutup kemungkinan. Ya. Ya. Sebab pada dasarnya pagoda ini adalah tempat singgah kalau di negeri asalnya, di negeri Tiongkok sana.
0: Bangunan yang juga berfungsi sebagai tempat peribadatan umat Konghucu dan Buddha ini ternyata banyak dikunjungi masyarakat umum. Salah satunya seperti Wendy, wisatawan asal Bandung yang kami temui ketika sedang berada di Pagoda Nusantara.
2: Nama saya Wendy, saya dari Bandung. Saya kesini jalan-jalan, refreshing sama keluarga. Kebetulan di sini juga ada keluarga ya, keluarga kerabat dekat. Jadi untuk memanfaatkan cuti saya, jadi saya kesinilah dengan keluarga.
0: Dirinya pun menceritakan tentang keindahan pemandangan dan pengalaman pertamanya ketika menaiki jalan menuju Pagoda Nusantara yang cukup menantang.
2: Luar biasa ngeri. Saya bahkan gimana ini naiknya ke sana? Katanya memang ada transport juga. Jadi kita ada ojek juga. Cuman saya memilih jalan kaki saja sama keluarga tuh sambil menikmati pemandangan, sambil olahraga juga. Jadi kalau naik untuk naik kendaraan motor ataupun mobil rasanya kurang. Jadi agak-agak ngeri.
0: Wisatawan yang satu ini mengaku senang dan ingin kembali berkunjung ke Pagoda Nusantara yang ia ketahui dari hasil searching di internet ketika sedang mencari destinasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan tidak lupa, dirinya pun mengabadikan momen liburannya itu dengan berswafoto bersama keluarga.
2: Ya pastilah, di sini memang sangat keren dan saya memang tertarik untuk kesini lagi bersama teman-teman nantinya, pastinya mengajak kawan-kawan di sana untuk bisa pergi ke Pagoda Nusantara ini. Jadi pusat wisata di sini mungkin bisa lebih berkembang lagi dan bisa saya share ke kawan-kawan di sana, bisa main di sini. Kalau untuk Pagoda Nusantara sendiri, saya sih searching-searching di internet ya, melihat-lihat pusat wisata atau wisata-wisata yang ada di Indonesia. Terutama saya searching waktu itu melihat di Bangka Belitung, pusat wisatanya ada berbagai macam ya, ada berbagai macam, dan salah satunya ya inilah Pagoda Nusantara. Wah, kayak saya pikir rasanya cukup menarik di sini pagoda karena di atas bukit, kemudian view-nya sangat indah lah, bisa melihat langsung pemandangan keindahan yang alam yang luas dari atas ini langsung. Pastilah selfie-selfie sama keluarga, sama kawan di sana, selfie-selfie terus, kemudian juga foto keluarga di sana, kemudian foto sama penjaga di sana, terus banyak nanya-nanya juga bagaimana mengenai keadaan dan juga sejarah di sana gitu sama penjaganya.
0: Tidak berbeda jauh dengan wisatawan asal Bandung, salah satu wisatawan lokal dari Kabupaten Bangka, Sela, mengaku tidak pernah bosan dan sudah berkali-kali berkunjung ke tempat ini bersama keluarganya.
3: Ini adalah kunjungan saya yang kelima ke Pagoda Nusantara. Jadi saya suka datang ke sini karena tempatnya bagus, tempatnya sejuk, tempatnya nyaman. Walaupun ketika datang itu cukup menyeramkan karena jalannya yang curam dan seram, tetapi ketika sudah sampai di sana itu terbayarkan rasanya karena tempat wisata religinya dikatakan cukup bagus untuk Bangka Belitung.

0: Tadi beberapa pengakuan wisatawan yang kagum atas keindahan bangunan dan pemandangan di sekeliling Pagoda Nusantara. Di balik itu semua, peran serta dari seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk kemajuan pariwisata di daerah ini, seperti yang diungkapkan David Siga, selaku pengurus Pagoda Nusantara.
1: Harapannya, saya berharap supaya didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Didukung sepenuhnya oleh pemerintah, diberi akses untuk jalan, terus diberi akses juga untuk pendanaan bagi yang mau yang mau membantu kita dari pemerintah. Tolong bisa membantu kita mendatangkan sponsor lah, kira-kira begitu. Yang belum jalan, yang belum jalan, ya sudah lama sekali, Sebabnya terkendala hutan kawasan.
0: Lalu, untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan pariwisata Pagoda Nusantara, kami pun menanyakan hal ini kepada Kades Desa Rebo, Fendi, yang turut memandu kami ketika berkunjung ke pagoda ini.
2: Karena ini yayasan, paling kami ada rencana kerjasama dengan Bumdes Desa Rebo untuk mungkin terkait pengelolaan yang ada di sini, di pagoda ini. Untuk dukungan dari kami tahun ini, dari pemerintah, jalan pagoda akan diaspal. Kalau panjangnya kita belum tahu, kepastian dari PU. Kami desa sudah mengajukan untuk pengaspalan jalan dan juga yang terkait status lahan di daerah tersebut dengan kawasan hutan produksi, kami sudah mengajukan, tahun kemarin kami mengajukan TORA, masuk yang jalan tersebut supaya dibebaskan sehingga jalan itu bisa diaspal oleh pemerintah.

dan keindahan yang ada di Pagoda Nusantara merupakan salah satu kekayaan pariwisata yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melestarikannya, dibutuhkan peran dari seluruh pihak agar kekayaan budaya dan pariwisata yang beraneka ragam di daerah ini dapat

Oi, si Peradi. Bencana kadang datang ndak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, hok. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat kayak air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi kayak aman, hok. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yus Pradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jagi diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

0: aku akan petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut kesenuan.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gi pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gi pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4. Pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat malam seperti sahabat budaya kita di acara kita sekarang nih seperti oh kita Ginata seperti. Nah di Ginata nih seperti Iren aja Ika ke mana lah kira-kira ya? Ke Kecamatan Jepara seperti oh kita ke Pesona Kelembutan Pasir Putih Pantai Bandengan seperti. Nah kita Ginata ke situ lah seperti oh. Nah Pantai Bandengan terletak di Desa Bandengan Kecamatan Jepara. Untuk menuju lokasi ya diperlukan waktu sekitar 30 menit dari pusat kota Jepara seperti. Nah kota Jepara nih seperti ke di Jawa Tengah seperti oh. Nah sebenarnya sahabat budaya jadi menikah ke Jepara. Nah Jepara ini katanya terkenal kayak ano apa itu namanya jati udah. Nah di kota Jawa Tengah nih di pantai pasir putih pantai Bandengan seperti. Nah selain dikenal sebagai kota ukiran, Jepara juga dikenal dengan wisata pantai seperti. Ada beberapa pantai indah nan eksotik di kota kelahiran R.A. Kartini nih seperti. Salah satu seperti adalah Pantai Bandengan yang memiliki pesona pasir putih yang lembut. Nah, Pantai Bandengan ini berada dekat pusat kota Jepara seperti oh. Nah, diperlukan sekitar 30 menikdari pusat kota untuk bisa merasakan nikmat suasana Pantai Bandengan seperti. Nah, hembusan angin pasir yang sejuk, mendengar suara deburan ombak dan memandang laut lepas yang indah merupakan pesona yang bisa Anda dapatkan di sini seperti di Pantai Bandengan Neo. Nah seperti sahabat budaya, putih pasir dengan tekstur yang lembut membuat Anda betah berlama-lama bermain dengan hamparan pasir di pantai yang terletak di Desa Bandengan Kecamatan Jepara. Selain menikmati pemandangan pantai, adik juga seperti oh pola mencoba olahraga air seperti jet ski. Nah kapal karet yang biasa digunakan untuk berarum jeram di sungai juga dapat Anda coba untuk bersenang-senang menikmati arus ombak di Pantai Bandengan seperti. Nah, keasikan bermain perahu karet di laut lepas dengan deburan ombak yang menghantam perahu akan memberikan kesenangan yang berbeda ketika Anda menghabiskan waktu di Pantai Bandengan. Nah, itu dia sebenarnya sahabat budaya informasi di Ngupi Pagi. Ini Ngupi Pagi. Informasi kita Ginata nih seperti oh malam hari nih seperti Iren aja Ika ke Jawa Tengah kita ke Jepara seperti ada Pantai Bandengan seperti. Nah itulah di seperti oh jadi menikah nek jalan-jalan entah Ika lah liwat Jepara. Nah mampir lah seperti ke Pantai Bandengan ya udah pantai yang banyak permainan kayak pantai hamparan pasir pantai yang putih seperti oh. Itulah di seperti sahabat budaya Ginata kita seperti. Yuk kita lanjut lagi seperti oh Iren hibur Ika dengan beberapa lagu berikutnya seperti oh. Jangan kemana-mana Kak Supradi, tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat.

0: Es.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Pak nak tahu dah Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak Es, Es, tak Es, Es.
0: Ya Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai.
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana kita baca tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak oh dari Amerika nunggu.
0: Oh, jadi pok jangan khawatir oh, pacak denger di radio pacak oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh ge. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Not, kenyang perut nih. Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyahe.

Selamat malam Separadi Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam nih Separadi. Kali ini dari Belitung Timur Separadi. Oh, dibaca kayak ku Iren, bersumber dari rri.co.id. Yayasan Pejuang 4 Darah kembali memperluas layanan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Belitung Timur dengan menghadirkan due dapur baru. Kehadiran due dapur tersebut menambah kapasitas pelayanan MBG sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat di wilayah Kecamatan Manggar. Due dapur tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Senin 11 Mei 2026. Pada tahap awal, masing-masing dapur akan melayani sekitar 1.050 penerima manfaat sebelum nantinya ditingkatkan hingga mencapai 2.500 penerima manfaat per dapur. Pemilik Yayasan Pejuang 4 Darah, Hana Lareina Alflah, ngomong, perluasan layanan tersebut merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam mendukung program MBG di Belitung Timur. Menurut kesiapan dapur menjadi hal penting untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar, kayak aman dikonsumsi. Ia menjelaskan pengawasan terhadap bahan baku hingga proses pengolahan makanan dilakukan secara ketat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi persoalan dalam penyajian makanan bagi para penerima manfaat. Selain memperhatikan kualitas makanan, yayasan juga mulai menyiapkan sistem pelayanan yang lebih luas. Saat ini, Yayasan Pejuang 4 Darah telah memiliki 5 dapur MBG, termasuk 2 dapur baru yang berada di Manggar. Salah seorang orang tua siswa penerima manfaat, Tasya, mengaku menyambut baik bertambah layanan dapur MBG di Belitung Timur. Menurut program tersebut sangat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi anak-anak di sekolah. Program tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar melalui keterlibatan pemasok bahan pangan lokal. Sekian kabar Bangka Belitung kita ya di jam 7 malam nih Separadi. Sampai jumpa lagi di esok hari Separadi. Dan gak lupa juga Separadi Sahabat Budaya, ika baca-baca kabar berita kami melalui situs resmi rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya, awas kanak kok.

0: laki tingok bahari-hari.
1: Ada gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus na ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin ya.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Beragam budaya.

0: pusat kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada sebuah taman yang cukup dikenal masyarakat, yakni Wilhelmina Park. Suasana yang asri dengan banyaknya pepohonan dan monumen sejarah menimbulkan ketertarikan warga untuk bermain atau bersantai. Tak hanya itu, Wilhelmina Park juga menyimpan monumen terkait sejarah Pulau Bangka, termasuk sejarah tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lokasi Wilhelmina Park persis di depan alun-alun Taman Merdeka yang sering disebut titik nol kota Pangkal Pinang dan hanya berjarak 50 meter dari rumah dinas wali kota. Di bagian tengah Wilhelmina Park ada prasasti berwarna putih yang menjulang mengenai surat kuasa kembalinya Republik Indonesia. Dan ada satu monumen lainnya terdapat di Wilhelmina Park yang menceritakan keberadaan Pulau Bangka dalam perjalanan bangsa, termasuk juga sejarah tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu seperti apakah sejarah serta fungsi Wilhelmina Park? Berikut disampaikan sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Untuk kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintahan, dan kepentingan

Nah, salah satu yang dibangun itu sebagai fasilitas dari rumah residen, sebuah taman ya di sisi baratnya. Nah, taman itu diarsiteki oleh Van Ben Behuren ya, tanggal 3 September 1913 itu. Dan diberi nama sesuai dengan nama Ratu Belanda Wilhelmina. Sehingga disebutlah dengan Wilhelmina Park. Nah, pada fungsinya pada masa Belanda itu adalah sebagai salah satu fasilitas ya dari rumah presiden, kemudian digunakan sebagai pusat konservasi tanaman langka, kemudian tempat rekreasi keluarga, tempat olahraga ringan, dan tempat berangin-angin atau zing out spannen. Itu fungsi Wilhelmina Park. Nah, kemudian setelah kita merdeka pada tanggal 31 Desember 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah tentang Pekik Merdeka sebagai salam nasional. Nah, orang-orang Bangka tidak hanya memengkikkan kata merdeka itu ya dalam kehidupannya, tetapi mereka mengubah nama-nama pada simpul-simpul penting pemerintahan itu dengan kata merdeka. Misalnya alun-alun selatan itu diubah namanya menjadi Lapangan Merdeka. Kemudian Residen Strat ya, jalan residen itu mereka ubah namanya menjadi Jalan Merdeka. Nah, kemudian Wilhelmina Park itu diubah namanya menjadi Taman Sari. Nah, jadi setelah kemerdekaan, untuk menunjukkan semangat kemerdekaan, semangat cinta kepada tanah air itu, simbol-simbol kolonial itu diganti. Jadi diganti dengan simbol-simbol nasional ya. Nah, termasuklah misalnya di Bangka itu orang mendirikan gedung nasional kan. Nah, itu artinya untuk apa ya? Untuk membangkitkan semangat gelora nasionalisme dan patriotisme kita.

0: Menurut Ahmad Elvian, didirikan monumen di Wilhelmina Park tentang berbagai sejarah di Pulau Bangka tersebut disiapkan Balai Tata Lahan dan Bangunan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2017. Penyiapan monumen tersebut dimaksudkan sebagai ajang pembelajaran dan pengenalan bagi masyarakat dan generasi muda mengenai sejarah bangsa yang berlangsung di Pulau Bangka. Ini merupakan bagian program revolusi mental agar sejarah perjuangan bangsa yang berlangsung di Pulau Bangka dikenal oleh masyarakat. Lokasi yang dulunya dikenal dengan nama Taman Sari ini juga menjadi salah satu lokasi kunjungan tim penilai syarat pahlawan nasional untuk mengetahui peranan Depati Amir sebelum ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2018.
1: Kalau awalnya itu hanya untuk rekreasi ringan, kemudian berangin-angin ya, zinc out spenon itu, kemudian untuk konservasi tanaman langka. Kalau sekarang kan ada fungsi edukasinya kan. Di situ ada apa, Taman Revolusi Mental lah namanya. Jadi ada semacam, ada sekitar 10 prasasti ya, terkait dengan sejarah Bangka dan sejarah Pangkal Pinang yang bisa dipelajari oleh anak-anak muda, generasi muda. Nah, sebenarnya bagaimana kita membuat dead monument itu, monumen mati itu, menjadi living monument, jadi monumen yang hidup. Kalau dia hanya sekedar taman kan, sekedar gedung, sekedar bangunan kan, dia menjadi saksi bisu namanya kan, saksi bisu bagi sejarah ya, bagi bangsa ini. Tapi kalau dia punya narasi yang baik, yang bagus, dia akan menjadi monumen yang hidup ya, monumen yang hidup yang bisa menjadi sumber edukasi ya, sumber inspirasi, sumber rekreasi bagi masyarakat dan khususnya bagi generasi muda.

Selain prasasti Surat Kuasa, ada juga prasasti yang menceritakan pemindahan ibu kota Bangka Belitung. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu, ibu kota keresidenan Bangka Belitung berada di Muntok. Namun pada tahun 1913 dipindahkan ke Pangkal Pinang. Selain itu ada pula prasasti yang mengisahkan perjuangan dan kegigihan dari Depati Amir dalam melawan penjajah kolonial Belanda. Ada juga monumen perjuangan Bung Hatta pada 22 Desember 1948. Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia diasingkan ke Pulau Bangka. Selain itu, terdapat monumen Pangkal Pinang sebagai pangkal kemenangan peristiwa 6 Juli 1949. Kemudian terdapat juga monumen Konferensi Pangkal Pinang yang terletak di Pantai Wangka yang dapat diketahui sejarahnya saat berkunjung ke monumen-monumen bersejarah tersebut yang berada di Wilhelmina Park, Pangkal Pinang. Selain tempat bersantai, Wilhelmina Park diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap peninggalan sejarah

0: UKTK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita nih diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Paca pejuget ge kita. Pon ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, jut. Bener uli KTK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.
1: Aw, mut. Dak deh larangana. Asal kita tetap cinta ke budaya yang kita.

Halo Sobat RRI, musim pancaroba udah mulai terasa ya. Udara pagi dingin, siang panas terik, sore bisa hujan deras disertai angin. Nah, di masa-masa kayak gini, yuk kita jadi pribadi yang siaga. Berikut ini tips tanggap bencana saat pancaroba, biar kamu dan keluarga tetap aman. Pertama, waspada angin kencang. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan tua saat hujan dan angin. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang dan kerusakan lainnya. Kedua, periksa kondisi rumah. Pastikan atap rumah terpasang kuat, talang air bersih dari sampah, dan kabel listrik enggak terbuka. Musim pancaroba rawan korsleting loh. 3. Sedia payung dan jas hujan. Bawalah selalu perlengkapan hujan kemanapun kamu pergi. Cuaca bisa berubah dalam hitungan menit. 4. Jaga daya tahan tubuh. Musim pancaroba bikin tubuh rentan sakit. Konsumsi makanan yang bergizi, istirahat cukup, dan jangan lupa minum air putih. 5. Pantau info cuaca. Gunakan aplikasi BMKG atau dengarkan radio lokal untuk update cuaca harian. Penting buat merencanakan aktivitas loh. Terakhir, kenali titik awan. Kalau tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, kenali jalur evakuasi dan siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting seperti obat, dokumen, dan makanan ringan. Ingat ya sobat, siaga bukan panik, tapi siap menghadapi segala kemungkinan. Yuk saling mengingatkan dan jaga lingkungan agar kita semua selamat menghadapi musim pancaroba.

0: Assalamualaikum. Cerita Mai Kerom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kerom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah lo manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa lagi, Rom? Bising ngumon, pok, tekaro-karo, bukrek-krek ini apa, entah. Sini lu, pok, ya. Kau nenek ngajak, pok, ya, Mai. Kawa, kuda. Kek nyaro, ku ketak dile, ya. Weh, oka nih, Mai. Diri lu ngomong aben, kalah nyamber, macem kek ketau-tau bayi. Cucok, pok, nih, jadi lu nuju, Mai.
2: Oh, ngapa pun, Rom, ngomong lah. Pok, nih, ngajak ku kemana, nih, Rom?
1: Kok tahu dari ini hari apa, Mai?
2: Tah, Gio, dek tahu lagi uke hari.
1: Yalah, kata orang ya, Mai. Belajar ke hari ini dek tahu lagi lah, ha? Nih, kena hari Minggu, Mayo. Kita ke pantai ya, Mai?
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai, ge rusoh ngalah-ngalah orang demo, pok nih, Rom.
1: Men ngomong kek kane, Mai, harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok nih hal, Mai.
2: Tah, siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet, Rom.
1: Aduh, panje kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya puli ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, dengek di pade he. Dek ke ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai, kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik eh. Kasri ken tahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh, Rom, bener nian, pantai kita ini indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan ku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai, kek gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah dek degi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
2: Igi mat. Tai karom. Gatulah tukang biseng atau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita ini Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pon, kita siap-siap

0: pakai rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nila hukan apa romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa rom.
2: Jadi cuman nih pun mai. Jadi dak kita nih mentang pikiran nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruhku pulang berjalan mai sampai ya tibo mai.
1: Yuh rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai, along kita belayar ke Pulau Kapuk.
1: Ngebem mulik rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapuk. Jadi, yo kita jagi alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, men hutan kita sampai gitu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Seperti sahabat budaya hingga di sini, Seperadi Iren Ngantika Seperadi lah, waktulah menunjukkan jam 8 malam Seperadi. Akhir kata, Iren harus rungkat dari ruang dengar perempat RS Sungai Liat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika dengan tike Iyu Ega Seperadi dari jam 8 malam hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. See you, bye-bye Seperadi sahabat budaya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kolam susu.

0: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatrukano ikan.
3: Hau kekarang fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asuman? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Kefa sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kiti. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Kiti?
0: Pangeran Fatu Kiti? Yang mana? Saya lupa ya. Terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Kiti! Hei, Pangeran Fatu Kiti!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita, begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau, toh.

0: ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
4: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini.

0: saja. Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
0: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ah, ini tidak mungkin.
2: Baik raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
3: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
4: Benar sekali, kita harus membalasnya.
5: Hei, hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
3: Suara dari mana itu?
5: Hei, kalian tiga pangeran.
0: Hei, kutu busuk, kok bisa omong? Awas kue kutu busuk. Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
5: Hei kalian manusia, berdamailah. Tidak perlu ada peperangan. Hidup damai itu indah. Buat apa ada pertumpahan darah? Ikutlah denganku untuk bicara dengan baik-baik. Apa yang sekarang kalian inginkan? Katakanlah hai manusia.
3: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
5: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
3: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami kutu busuk?
5: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
0: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
3: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
0: Paduka, kami tertipu.
3: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
1: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
2: Seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: beras serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya, oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit. Sakit.
5: Itu dari kampung bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk. Para pelakon, Pangeran Asumanu diperankan Agi Cahyo, Pangeran Jenilu diperankan Epi Mau, Pangeran Fatuketi diperankan Angki Mondolang, Raja Lifau diperankan Frans Bere, Mama Asumanu diperankan Linda Kotadia, Putri Lifau diperankan oleh Imelda Bella, Kutu Busuk diperankan Jamie Dola, narator Yanti Kima, penyelia musik dan teknik montase Robi Rihitugu, sutradara dan penulis naskah

0: RRI Perempuan Sukilia, sore Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat malam, sobat adik semuanya. Kabar baik untuk malam hari ini ya. Adik Ega ngantikan sampai kelak di jam 12 malam. Dan tentunya di kebersamaan saat ini kami hadir, sobat adik, untuk kebersamaan kita. Setelah tadi kita ikuti rangkaian acara lepat ya, kita hadir kembali untuk Serumpun Sembala ya. Nanti sobat adik sampai kelak di jam 10 malam. Sobat adik pacar request lagu Bangka ya. Yang nak bergabung silahkan, ataupun juga nak nyapa sepradik-sepradik lain, kita nantikan kebersamaan. Yo perempat, selamat malam.
1: Malam kak.
0: Halo, selamat malam. Ini sama Nur Hadi ya?
1: Iya.
0: Oke, Nur Hadi gimana malam minggunya?
1: Malam minggu di rumah kak.
0: Di rumah kak, sedih banget ya sepertinya ya. Enggak ngapel.
1: Apa yang diapel kak?
0: Udah punya suami, udah punya pasangan suami lagi?
1: Belum.
0: Belum. Oke lah. Nur Hadi mau dengar lagu apa kalau macam tuh?
1: Rontok-rontok.
0: Rontok-rontoknya ngapa hobi rontok nih? Kenapa hobi rontok merontok ini?
1: Lucu lagunya.
0: Ya Allah Bona. Ini tengah ngapa pun sekarang nih?
1: Lagi ngopi ngerokok nih kak.
0: Wah. Makan.
1: Hah? Habis makan.
0: Malam makan nih.
1: Beli nasi tadi.
0: Oke lah kalau begitu. Salam kayak siapapun.
1: Salam sama. Ini siapa?
0: Ini sama Ega dong.
1: Oh Ega.
0: Mm-mm.
1: Sama Andrea.
0: Mm-mm.
1: Abang Niko.
0: Oke. Okay.
1: Bang Jir Faizar, Sengir, Bang Alek, Ibu Kori, sama Triadi Tanjung Pandan, begitu Mi di Paret Lalang,
0: oke,
1: okay. Kakak Sakamura, Bang Irwan di mana itu?
0: Di mana? Yang di mana?
1: Yang di BTN.
0: Di
1: Air Kantung.
0: Oke. Okay.
1: Bang Leman di Lampung. Yulia.
0: Oke. Okay.
1: Mau semalam kak O.
0: Yuk.
1: Salam di udara.
0: Oke, okay. Terima kasih Nur Hadi.
1: Buat kakaknya selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Nur Hadi yang sudah bergabung. Katanya dia tengah ngupi malam hari ini. Nyah tengah ngupi, tengah ngerokok abis makan katanya. Apa lagi kurang hidup nih yuk. Ya kita coba angkat penelpon kembali Sepredi. Ya, perempat selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Mang Amat, apa kabar, Mang Amat?
2: Selamat malam.
0: Cemane, lah ada lu hujan di Tanah Merah?
2: Tadi hujan.
0: Tadi lahade hujan. Kabaran kan begado dak dia ben hujan.
2: Aduh, hujan. Apa gini hujan?
0: Iyalah, pun mengamat dengar lagu apa ini?
2: Lagu dangdut.
0: Dek be, lagu Bangka se ah.
2: Lagu apa itu?
0: Kenanglah dulu nak lagu apa?
2: Lagu daerah.
0: Yang mana? Lagu apa?
2: Lagu daerah.
0: Iya, lagu daerah Bangka.
2: Lagu daerah Bangka.
0: Be lagu kita, Bujang Tua.
2: Nak be. Bujang Tua.
0: Nak Bujang Tua. Allah pun. Salam-salam lagi siapa ini?
2: Salam-salam. Ini panggilnya. Dan menasomi. Karena yang amin, takanya cinta, takanya kumiri, takanya memberahin, takanya manjan, takanya koyal. Antanya bujan, kan hamu lah.
0: Kan hamu ya ada lapan, gila. Terima kasih, Mang Ahmad. Iyalah. Apa?
2: Acara pantun.
0: Dendang serempun sebalai. Ya nak pantun tak apa-apa. Nak pantun tak apa-apa, Mang Ahmad. Apa?
2: Acara pantun sebalai di MMO.
0: Pon Mang Ahmad tak berpantun. Tak apa-apa, silakan.
2: Dan sebenarnya sama tetap biasa.
0: Allah pona.
2: Yo, kurang hati-hati.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Mang Ahmad yang lah bergabung. Selamat beristirahat Mang Ahmad. Ditunggu bae lagu Ega hadir kana. Mudah-mudahan pacak ngantik ke istirahat di malam hari nih. Ya di belakang Mang Ahmad yang nak bergabung kembali silahkan masuk kita nantikan di 08 12 13 14 10 39 ya untuk bergabung request lagu ya, atau mungkin juga anak nyapa seperti lain. Nah, yuk silakan Prompat, selamat malam.
3: Selamat malam juga.
0: Dendang serumpun sebalai. Kayak siapa ini?
3: Dendang serumpun sebalai.
0: Kayak siapa ini?
3: Entah, kayak siapa ini?
0: Kayak siapa ya?
3: Entah, kira-kira cari lah.
0: Mang Yano. Agak lain suara ya Mang Yan.
3: Okay.
0: Apa karena malam mo berubah suara?
3: Mungkin kena ngopi, kena ngerokok sama itu emang tadi.
0: Alah, tiap kali nelpon pasti tengah ngerupi, ngopi, tengah ngerokok.
3: Wah, memang kesenangan orang laki.
0: Nyala nyawe ya. Nyape ya ke Terro sama dia. Lah pon. Nyah ke Nur Hadi sama sama penggawi ya. Oh, ngerukok, ngupi, yalah penggawi ya.
3: Ya, murhadi mudang tuwe, nih kakek tuwe. Murhadi mudang tuwe, nih kakek tuwe.
0: Mang Ahmad dia bujang tuwe dia. Bujang tuwe tapi dapat cucu ada oh. Nak dengar lagu apapun Mang Ahmad, Mang Yan?
3: Rajuk berbujang.
0: Apa? Rajuk beguyang. Oke. Ya hobi beguyang ada.
3: Tapi bermain sambil nyerok kopi dengar suara ya.
0: Ya lah pun salam-salam kayak siapa nih?
3: Ya tetangga kita bagus ya. Kayak botol sambal. Kayak mengamat. Kayak berlahir. Kayak Murhadi tadi ada. Kayak mengingat kampung Jawa. Buat siapa lagi.
0: Oke.
3: Lah. Allah bagi kita ya kan. Ayo.
0: Lah. Jadilah ada. Terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Yo Mang Yan. Yo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngupi Mang Yan. Udah di BTN Senin katanya. Nak denger lagu Rajuk Beguyang. Kayak Mang Yan beguyangin deh malam nih udah. Yang kembali nak bergabung 08 12 13 14 10 39 masih kita nantikan ya di kebersamaan kita untuk Dendang Serumpun Sebalai untuk request lagu-lagu daerah dari Bangka Belitung ya. Selamat malam untuk seperti yang mungkin baru bergabung kayak gak juga untuk malam hari ini sangat bergabung. Semoga kehadiran Prompat nih pacak ngantik kabar istirahat di malam minggu yang cukup dingin juga nih untuk wilayah kota Sungai Liat ya, sampai suara Ega terbiseng-biseng nih. Tapi agak-agak seksi ya, ada Mang Yan. Agak-agak seksi suara Ega malam nih, agak-agak kalem dikit ya karena tengah ada sihat. Tapi jangan salah, pendengar tuh banyak sekarang yang ingin dengar suara-suara yang macam nih, kan kayak nyumpah dia. Kademon bi we dek boleh abah no neh lah laba jaket laba topi apa ada kademon dek suara gila biseng ya lah pun nah kita putarkan lagu untuk seperti semua ini nih permintaan dari Nur Hadi kemudian juga di Mang Yan dan Mang Ahmad kayak Mang Yan di malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran lagu nih pacak jadi penghangat ya, penghangat suasana. Apa kita coba angkat penelpon kembali si Ko Egi oh pona. Nyagi malu-malu kucing ada. Tak benar dikenasin lah menanti. Terima kasih juga nih untuk seperti yang baru bergabung, ada Rim Melati ya, ada Ibu Vera sama bergabung. Dan langsung kita hadirkan untuk seperti semuanya lagu Rontok Kerontok Kerontok, lagu-lagu Bangka nih teman-teman yang lain mungkin ya jarang dengar lagu. Yuk kita putarkan untuk seperti ya.

0: kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales, nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh, salah ke sendiri Bemai.
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek biknya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Ku tetap semangat Mai.
0: Oh Romo, baru keliat . Ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah. Yang bengkak Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi Mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi Mai.
0: Lah Rom, Rom pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang. Sungutkan ya Mai yo. Ukan kek diberi ubat kawan nih. Mereka malah ngulok kupuli Mai. Ku sumpah ge kelak kasih gigi Mai. Tengoklah ka Mai.
0: Dek beh Rom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men makan ya. Sedeng-sedeng men, pake taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dili ya.
1: Weh, kane Mai. Walaupun sore ini kan tiga ke dokter, oh.

RRI belum masuk ya, lihat Sore Budaya Bangka Belitung kembali. Selamat malam Sobat Edi, masih kebersamaan kita untuk Dendang Serumpun Sebalai. Untuk Sobat Edi enak bergabung tentunya. Untuk request lagu daerah Bangka Belitung silakan ya. Kita masih menantikan di kebersamaan kita 08, 12, 13, 14, 10, 39. Dan kebersamaan kita untuk hari ini ya, di Dendang Serumpun Sebalai sampai ke di jam 10 malam. Ya, selamat bergabung untuk Sobat Edi yang mungkin baru buka frekuensi kami juga. Untuk yang saat ini tengah bermalam mingguan, selamat malam mingguan Predi ya. Tetap jaga kondisi kesehatan karena cuaca ini sedang berubah-ubah ya. Apalagi untuk malam hari ini cukup dingin juga. Dari kemarin itu mulai turun hujan sampai dengan saat ini sudah mulai mereda ya. Lah hade panas sih tadi sore ya. Sebelum-sebelumnya bedengking ada mengkata orang tuh kalau hujan mulai di hari Jumat nya kalau pacak-pacak berhenti Jumat kelak, kata ya sih, dia tahu benar deh ada o. Dan juga ini masuki pancaroba juga, jadi tubuh kita pun harus bisa menyesuaikan. Yang pasti kita tetap jaga imunitas tubuh kita Pradi, o, kesehatan kita itu yang utama. Oke, kembali nih yang nak bergabung kayak gak ya, 08, 12, 13, 14, 10, 39 yang nak request lagu daerah Bangka, silakan. Apa deh agak kembali hadirkan lagu o, biar kayak ngangat suasana kita. Apa yang tengah apa namanya itu tengah ngapel tengah diapelin cuci ya, ada ya yang ingin pasti bertunggun-tunggun dari sore tadi ya. Apa dia cuman jangan dalui gak dek kawak lah kena keruce kayak mak be ya Freddy dek kawak lah denger di telah tuwe di keruce ya udah oh. malu atai. Kalau Ega sendiri sih paling malu dikeruci kalau masalah cowok tuh paling kayak malu karena perempuan ada oh. Ya lah pernah Ega kembali kumil lagu apa ya kayak predik nih ya biar semangat. Nah Ega putar lagu nih lah pernah Bangka Island dari Jamaica Style.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Tai Pao Begereng.
4: Oh Mai, nyaman kamar kan Mai? Yuk, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi Mai nak belajar ke Pulau Kapuk Mai.
5: Syukurlah, Rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar karom.
4: Mai, Mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
5: Duh, kan bener nian.
4: Bener,
5: kamar kane ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. AC ku nunggu hari ka tiduk di kantiu lah Rom.
4: Dek ade Mai ngeracau iga. Lanu iga kan Mai. Tapi yo nian Mai yo. Bener lah kata Mai. Kau genak bebiras kamar lah pun besok. Biar aku nyaman tidur Mai. Tapi kalian tuku Mayo.
5: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Adik
4: ye. Bukan ne Mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah.
5: Ngomong oh, lah kalah. Yo.
4: Kalah kamar kare Mai.
5: Ningok paling-paling angak-angak teh ayam po.
4: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ne Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
5: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
4: Masya Allah, panjang lidah kan deh Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
5: Ukan meseke, taipo begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
4: Macam kamar kan deh Mayo. Tapi bener pulih ketika Mai.
5: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
4: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
5: Tidak ingin aben, Mayo.
4: Enak tidak aku panggil Kak Mayat aja,
5: Mayo. Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yuk. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
4: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
5: Biak lah, men pok manggil ku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau namanya sebenar Siti Trompah.

0: Yo pun po lah yang mulai ya. Yo be.
1: Tak pun. Mai. Kita dah mai mai yuk. Cukup kita bayi yang mai yuk.
2: Orang. Oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya mai.
2: Aduh, Rom. Dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, mai. Bi tuh buko, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, mai.
2: Oh, bagus, eh, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat apa, mai? Saking nak nyage cita-cita, mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, mai. Kata udah sampai nama, mai.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah, mai, yuk.
2: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian mai, cubik ke bayang ke mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar mak eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh mai.
2: Ya nama kita mau bergereng. Tanahnya
1: Aok pulih mayo. Sikok nih mai. Waktu absen di kelas, mai. Lah temango, mai tiap hari kami sekelas, mai. Aduh sakit perutku, mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tahu dah, asa absen kenurut abjad, mai, yo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, mai. Seli lah, kan? Saya, Bu. Keren kan nama, mai, yo? Ah. Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turup T, mai. Tai Pau Begereng.
2: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira yang gak kalah yang budu Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari Karo Mo.
1: Gani mang, memang mai, kurang asem mang deh mai. Dak sahabem, dak ngulok ke deh mai. Keliwat memang ke deh mai.
2: Tai Pau Begereng, Tai Pau Begereng.
1: Sampai kayak kalah mai, Tai Pau Begereng mai. Begaya. Asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
1: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Robne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, ho, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Ketingkah macam raja, padahal kacung.
1: Gak berkaca kamu ini.

0: Assalamualaikum. Cerita Mai Kerom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kerom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa girom? Piseng ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Ko nenek ngajak pok ya, Mai.
2: Kawa aku dah. Kek nyaro ku ketak dile ya.
1: Weh, okan ni Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok ne jadi lu nuju Mai.
2: Oh ngapa pun rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya rom?
1: Pok tau dari ni hari pemai.
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke hari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne rom.
1: Men ngomong kek kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah sapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah rom. Males ku rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoy. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya puli ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau rom, dengek di padeh. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa rom, mensuatnya ku males ke pantainya rom. Ge nyakit hati kita.
1: Ngape Mai? Kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kas lirik kentahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan, Mai.
2: Oh, rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan kutak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gi ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Bukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai. Bereskan, Mai.
2: Tapi

0: kita lihat lu ok. Sampai tahu lah dedek gi. Dek bising mendek dek mai. Biasa ya kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul mai. Dek seru mendek dek kani mai.
1: Igi matai karom. Gatulah tukang bising atau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
0: Deng. Sama yelah kita ini mai. Siko guru siko ilmu. Jadi jangan mengganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
1: Gide ok. Ok lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek rom.
0: Iyalah ku ingin. Cem tuntah ge. Ya pun, kita siap-siap.

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang dikerene.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jagi alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu
0: nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gie jadi.

0: apa tadi oh?
1: Dek, tahu kemai.
0: Dek, ku racun ke syukur rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya. Mai.
0: Mana, mana? Dede gi kan? Dede gi Roma? Rasu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah, Mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih, Mai.
0: Ngapa, Huli? Kanyalah ku nih, Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nola malah bantai gak dipadai kan nih, Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay, tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku, Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu, Rom. Di sini banyak asu, Rom.
1: Jerak buntut, jerak kepala. Ku Mai men kayak lewat nih, Gi. Ditimbak mati kayak ku gak agi lewat nih, Mai. Kayak habis nyawa ku nih, Mai lah, Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak, Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku, Rom. Kuat umon, pok lari, Romo. Dak sio-sio, dak kang ngebesak badan gak, Rom?
1: Mai, Mai. Malah diusik asu ini kita tadi. Jangankan kah, Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Kajin badanku besar, pacak berdepas kul berempat, Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh, nihan, Romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih, Gi. Penuh bener lah guguk nih, Roma.
1: Lalu, Mai. Kau dak ngambil napas, Mai.
0: Rom, Rom, ya pegel Allah. Kaki ku, Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku meneh, Rom.
1: Oh, Mayo, coba lah kira amin orang miar wasuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi, yodak. Mati malah ngejar macam ni, Mai. Men kita lagi pacak berlari, mana atok-atok nek-nek dikejar, Mai.
0: Pok lagi pacak lari, Romo. Buat umon pok lari, men lomba lari di... Menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok Imang. Men kita diceker masuk tadi tu. Apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem ka Rom. Hal isi ka daging lemak tak menku ne.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Liba nian mulka ni Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Lanu we gawe kari Mai.
0: Dek Behrom, ku kan nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang, dek ngusik kita tadi to, dak?
0: Aw, oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, Imak.
0: Dilepas cem tuh bayi. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan mah. Ao, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Ao Imbang Mai. Ku jadi inget waktu tu bi bayi kayak bi jurai berkelai. Gara-gara ayam bi bayi ngancok kembang bi jurai Mai.
0: Ao, Romo. Gara-gara ayam bi bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang mekitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Misah. Kok nangkep ayam mah? Ukan nge misah orang dua atau pekicak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkep bi bay tapi ketangkep ke ayam mah Mai.
2: Bi, sengah mati kau neng hidup ayam-ayam kau neng. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
3: Oh, jadi ayam kau neng kan, Bay? Dek kasih kesiang-kesiang lah, Dek Bay. Kau lihat di wek lah kembang kau neng. Lah belambor teberacai kau ayam kau neng. Cuba menpot kembang kau dirosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku?
3: Neng, jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kau neng tuh. Kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
4: men miaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibias kebut anjup misala di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain ude to men di kandang pridup kite ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang nak iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampaikan ke RRI Swedia Bangka Belitung.

103,9 sekalian Sore Budaya Bangka Belitung. Perhatian kita di penghujung kebersamaan kita untuk Dendang Serumpun Sebala ya. Untuk berikutnya di jam 10 kembali perempuan gantikan untuk kebersamaan kita di Tangtut ya, tambang lagu pengantar tidur. Kayak nganti bersirahat di malam hari ini di cuaca yang cukup dingin untuk wilayah kota Sengeliat kayak sekitar. Pastikan terus kayak kami berada di perempuan Sengeliat Sore Budaya Bangka Belitung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Diprompat RRI.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apegi pakai buk baru tuh. Pokoknya men lah wangi masak. Nah iya men kate ku. Men pakai gas tuh ngeri yuk. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh ada yang gas meledak, udah tua. Seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be mendi kebun nih. Nah iya be mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat

0: Masak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
1: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam, sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar. Nah, kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu. Cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong untuk masak nasi. Ku tidak tahu.
4: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi deket niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
5: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

RRI Perempuan Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung. Selamat malam kembali Sepradek yang nanti bersirah di malam hari ini. Kami perempat kembali hadir dengan di Sepradek untuk kebersamaan GT di Tangtu Tembang Lagu Pengantar Tidur. Ya, dan selain lagu-lagu hiburan, kami juga akan hadirkan informasi untuk Sepradek. Ya, kali ini seputar beberapa kebiasaan malam yang bisa kita lakukan biar pacar awet muda Sepradek. Ya, jadi kebiasaan sehari-hari pun akan berkontribusi terhadap penuaan. Kalau kita melakukan kebiasaan yang baik, boleh jadi penuaan juga akan berjalan lebih lambat. Ya, salah satunya adalah kebiasaan di malam hari. Dan siapa sangka kalau beberapa kebiasaan jelang tidur itu pacak berpengaruh terhadap penuaan kita ya. Jadi penuaan sendiri merupakan proses alami tubuh yang umumnya dimulai sejak usia 30-an tahun ya. Prosesnya pun biasa ditandai dengan penurunan metabolisme sel, kemudian produksi kolagen, keelastin secara bertahap. Secara fisik, penuaan pacak dilihat dari kulit yang mulai kusam, kemunculan kerutan halus sampai flek hitam, dan beberapa faktor pun pacak mempercepat proses penuaan macam paparan sinar matahari yang berlebihan, kemudian kebiasaan merokok, stres, konsumsi makanan juga. Ya, proses yang terjadi pada tubuh di malam hari, Predio, itu berperan penting dalam memperlambat penuaan, dan pada malam hari tubuh pun masuk ke mode istirahat dan memperbaiki diri sendiri ya, alias regenerasi. Nah, beberapa kebiasaan itu pacak bikin kita untuk tampil lebih awet muda. Apa yang baik kebiasaannya? Yang pertama adalah tidur telentang, Predi, rupanya udah oh. Nah, posisi tidur juga bisa berdampak terhadap kesehatan kulit. Beberapa posisi tidur pun pacak memberikan tekanan, kayak gesekan pada wajah dalam jangka panjang. Posisi tidur yang salah pun pacak memicu keriput. Jadi tidur telentang itu bisa menjadi pilihan terbaik untuk menjaga kulit tetap awet muda. Dan mengutip dari Real Simple, posisi ini mengurangi adanya gesekan yang pacak menyebabkan kerutan. Selain itu, posisi ini juga mencegah tekanan pada wajah. Ya, sangka kepala dengan bantal tambahan untuk memastikan tidak ada penumpukan cairan saat tidur. Hal ini pun pacak mencegah mata bengkak di pagi hari, Sepradek.

0: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun, malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
1: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemana pun, terus seseorang tuh menawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak de kita cube, dak de kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak diinginkan.
2: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi. Yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
3: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip, apa dak nyabet. Nah biasa kalau kita kena sial.
0: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai bumi serumpun sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagian masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disambar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
4: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dafun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa Bangkanya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah ia boleh bepergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik saya. Keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
0: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Rabbi, dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya, karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

103,94 Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, Sepredik ya. Untuk saat ini kembali masih di kebersamaan kita untuk tangtut ya, tambang lagu pengantar tidur ya, dan informasi yang kami hadirkan seputar tadi beberapa kebiasaan malam yang pasti bikin kita awet muda, apalagi untuk menjelang tidur ya. Oke, berikutnya tadi tidur telentang. Nah, selanjutnya adalah pakai skincare. Jangan lupa untuk selalu membersihkan sisa make up.

Paca ataupun layak dicubit kalau hendak bangun tidur dengan kulit yang lebih bercahaya. Sleeping mask umumnya dirancang untuk diaplikasikan secara khusus sebelum tidur, dan umumnya juga kandungan yang ada di dalam itu lebih ringan kalau dibandingkan dengan krim malam pada umumnya seperti. Terus yang kedua, yang berikut adalah menyingkirkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Jadi gawai itu bukan cuma merusak mata tapi juga Paca berdampak terhadap kulit. Mengutip dari Times of India, layar gawai Paca mengganggu hormon yang Paca bikin kita susah tidur, dan akibatnya kualitas tidur terganggu, padahal tidur sendiri punya peran penting dalam kesehatan. Kurang tidur Paca bikin kulit kusam, mata lelah, dan penampilan yang terlihat lebih tua. Ya, selain itu jaga juga biar kamar itu tetap gelap dan bebas dari teknologi seperti ini.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Air Bedeleu Belinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Ai Arus. Nah, Ai Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari Ai Arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Air Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak, ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh? Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Kleka Ai Bedeleu, seperti namanya, air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan menambah kesejukan suasana. Ai Bedeleu yang tenang dengan kedalaman sekitar 2 meter ini bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Air Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaolin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal perkebunan dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Jangan bandar ini kita masih
6: ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan support atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau gak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya, kembali 103,9 perempuan sungai lihat suara pria bangga belitung sepradi ya untuk kesempatan malam hari ini. Tentunya tadi melanjutkan informasi seputar beberapa kebiasaan yang pacak bikin kita awet muda, apalagi untuk menjelang tidur gitu ya. Dan tadi terakhir adalah menjauhkan gawai dari ataupun handphone ya, dari setengah jam sebelum kita tidur gitu ya, ataupun dari sekeliling kita ya. Dan sepradi selanjutnya adalah meditasi ataupun yoga sebelum tidur. Nah, jangan langsung tidur nih pradi kalau ngantuk sebelum modo. Tapi tunjukkan juga sedikit kasih sayang pada tubuh kita. Luangkan waktu 5-10 menit baik untuk melakukan peregangan ringan ataupun meditasi. Dan cobalah fokus pada pernafasan dalam kayak gerakan lambat. Jalani pacak melepaskan ketegangan kayak menurunkan kadar hormon kortisol dalam tubuh. Dengan kualitas tidur yang lebih baik, proses regenerasi sel-sel kulit pun akan lebih baik. Kombinasikan juga ke kebiasaan malam hari tadi dengan asupan yang tepat dan istirahat yang cukup demi menjaga tampilan yang lebih awet muda.

Baik, sebenarnya kita di pengunjung kebersamaan saat ini ya, bersama Perempat, dan insya Allah kembali Perempat akan hadir besok pagi dari jam 5 sampai jam 12 malam. Oh, terima kasih untuk kebersamaan di kesempatan saat ini ya, bersamaku Ega, karyawan operator Hendra Gunawan, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur suara. Selamat malam, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya sudah di Republik Indonesia, Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali tercatat di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun, Sebalai, Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Dipancaroskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sengelar bersama kami RRI Prompat Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Sapradi. Senang sekali pagi hari ini bersamaku Rara Ngantika Sapradi edisi Minggu 10 Mei 2026. Pagi hari ini kami akan ajak Ika untuk menyimak dalam rangkaian program yang akan kami hadirkan Kupia Pro 4, di mana kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hairuman dengan judul Kemuliaan Syukur dan Sabar. Kami lanjutkan dengan lagu-lagu religi Islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sobradi, simak informasi terkini dan Ika pun pacak bergabung keku pukul 6 hingga pukul 10 pagi kelak dalam sesan akhir pekan dalam berbagai macam kegiatan. Yang mendengarkan kami di 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas pagi ya. Selanjutnya Sapradi, kami akan ajak bersama untuk meredukan hati, menambah wawasan untuk mendapatkan pencerahan bagi kita semuanya dalam tausiah pagi hari ini Kupia Kemuliaan Syukur dan Sabar. Selamat mendengarkan.
2: 103,9 FM Perumpat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah dan rahmat ini berjumpa kembali dengan kami Ustadz Hoiruman Deha dalam acara kesayangan kita Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Sebuah acara yang di dalamnya kita jelaskan berbagai macam ilmu, kita jelaskan berbagai macam nasihat. Semoga acara kita ini menjadi acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, min amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita ini tentu tidak ada sesuatu yang paling berharga untuk kita lakukan selain pujian dan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Pagi kita bisa bangun, kita bisa bangun daripada tidur dalam keadaan sehat walafiat. Pagi kita bisa bernafas. Pagi kita bisa menjalankan rutinitas kita sehat. Nah, ini semuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali memberikan kita nikmat, dan dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah minta kepada kita untuk disyukuri. Oleh karenanya kita bersyukur karena menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang luar biasa, seorang nabi yang begitu luar biasa memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat di dalam beragama dan di dalam kehidupan. Memberikan kita uswatun hasanah. Semoga kita senantiasa hati kita disambungkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup kita ini ada dua hal yang selalu datang kepada kita. Bergantian datang kepada kita. Yang pertama adalah apa itu? Yang pertama adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, sebaliknya, musibah datang kepada kita. Dua hal itu pasti datang kepada kita, nikmat dan musibah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang terkadang oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan sesuatu nikmat. Baik itu nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya zahir. Kita badan kita sehat. Kita makan bisa dengan normal, merasakan enaknya masak makanan tersebut. Kita juga bisa berjalan. Darah kita, sirkulasi darah kita ini bisa berfungsi dengan normal. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki berupa harta, berupa kendaraan, berupa rumah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala relasi yang baik, teman yang baik. Itu adalah semua bagian daripada nikmat-nikmat zahir diberikan oleh Allah. Dan masih banyak sekali nikmat-nikmat zahir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat batin. Nikmat batin tersebut banyak sekali diberikan oleh Allah. Apa yang pertama? Tentu nikmat yang paling agung terbesar, iman dan Islam. Adanya keimanan dan keislaman di dalam diri kita ini, tentu itu karena pemberian Allah Subhanahu wa taala.
tentu itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa memilih kita. Seseorang bisa menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman karena oleh Allah dikirimkan nikmat yang berupa keimanan dan keislaman tadi. Banyak orang pintar tidak menjamin orang pintar ini jadi orang Islam, tidak. Jadi oleh karenanya kita syukuri nikmat iman dan Islam tersebut. Kemudian juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat batin yang berupa hidayah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita bisa menjalankan salat 5 waktu. Seseorang bisa melaksanakan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah tersebut yang sifatnya sosial ataupun ritual, seluruhnya itu bisa dilakukan karena ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang tidak akan sanggup untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak dikirimkan hidayah. Walaupun rumahnya di depan masjid, tapi tidak akan dia sanggup melangkahkan kakinya ke masjid jika tidak ada hidayah dari Allah. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang batin juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari kita, setiap waktu selalu dikirimkan datang kepada kita nikmat-nikmat yang begitu luar biasa, zahir ataupun nikmat yang batin. Maka di saat kita mendapatkan nikmat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita dapat nikmat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuatu yang datang kepada kita ini adalah musibah. Musibah itu pasti datang kepada kita. Karena sebagaimana sabda Nabi, ad-dunya darul bala, ad-dunya darul imtihan, dunia ini tempat bala bencana, dunia ini tempat ujian. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu selalu mendatangkan musibah-musibah kepada kita. Ada musibah itu yang menimpa badan kita. Ada musibah itu menimpa harta benda kita. Bekerja enggak ngasil, usaha enggak ngasil misalkan. Jadi menimpa badan kita, menimpa harta kita, atau menimpa keluarga kita. Menimpa badan kita, diri kita sakit, diri kita mengalami sakit segala macam. Mengalami kesumpekan, mengalami keruwetan segala macam. Ini bagian daripada musibah. Atau datang kepada keluarga kita. Bukan kita yang dapat musibah, tapi keluarga kita. Sama saja datangnya ke kita. Atau musibah itu disebabkan oleh keluarga kita. Anak ngelawan, istri durhaka suka ngelawan, anak durhaka juga. Maka semuanya itu adalah musibah. Ada dari kadang-kadang musibah itu timbul dari orang di sekitar kita, kawan kita, tetangga kita, sahabat kita. Itu adanya musibah. Maka di saat kita mendapatkan musibah, yang harus kita lakukan adalah bersabar atas musibah tersebut. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabar menghadapi musibah-musibah yang datang kepada kita, kedua-duanya itu adalah ibadah yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam kitab As-Sabr afdalu minasyukur li'anna syakirin maziyadah. Jadi sama-sama ibadah, cuma lebih tinggi kedudukan syukur. Lebih tinggi kedudukan syukur. Innallaha ma'as-sabirin. Juga la in syakartum la azidannakum. Jadi semuanya keduanya ini adalah ibadah yang begitu besar di hadapan Allah. Oleh karenanya di saat kita dapat musibah, di saat kita dapat nikmat dari Allah,
bersyukur. Di saat kita dapat musibah dari Allah, mari kita bersama-sama kita sabar atas musibah tersebut. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini yang bisa kita sampaikan nasihat untuk diri sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Kalau ada hal yang benar, itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah, itu memang kebodohan dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Selamat pagi, Sobredi. Di kabar Bangka Belitung jam 6 pagi hari ini, BPBD Bangka ingatkan potensi cuaca ekstrim di wilayah Bangka Belitung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang pacak terjadi selama musim pancaroba di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Pelaksana BPBD Bangka Heriadi menyebutkan perubahan cuaca di masa peralihan musim berpotensi memicu hujan lebat disertai angin kencang, petir yang pacak menimbulkan bencana hidrometeorologi. Dia pun menyebutkan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, terutama nelayan dan pengendara, diminta lebih hati-hati ketika terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba. BPBDG terus berkoordinasi ke instansi terkait mantau perkembangan cuaca, kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana selama musim pancaroba nih. BPBD mengajak masyarakat rutin memantau informasi perkiraan cuaca dari instansi resmi supaya mengantisipasi dampak cuaca ekstrim lebih dini. Dan juga disampaikan Camat Riau Silip Sukma Aditya menuturkan pihak ikut mensosialisasikan ke masyarakat supaya mewaspadai kondisi cuaca ekstrim. Demikian Sofradi dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.